Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, dalam hal RRI kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon 0984-2074 atau 0813-5494-419. Ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau juga permasalahan terkait dengan pelayanan publik, ya tentunya, atau hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan umum atau kepentingan bersama, bisa menyampaikan secara langsung permasalahan tersebut atau keluhan tersebut 0984-22074 dan 0813-5494-419. Nah, cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini masih sangat cerah, ya, mendukung berbagai kesibukan Anda yang sedang berkarya dari pagi tadi, atau mungkin yang sudah bekerja dari subuh tadi, atau mungkin juga yang baru saja akan mengawali segala kesibukan Anda. Semoga sukses selalu dan hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya, kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam informasi dan inspirasi dan juga masih dalam Halo RRI 2074 dan 0813-5494-419 untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau juga pendapat permasalahan yang Anda alami atau mungkin yang saat ini sedang terjadi menyangkut dengan kepentingan publik atau kepentingan bersama, ya tentunya Anda bisa menyampaikan secara langsung melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419.

Dan juga untuk pendengar saat ini yang sedang laksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda ya, nah, terutama yang menghabiskan waktu di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan, sekali lagi mengingatkan Anda jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga keselamatan Anda ya. Nah, meskipun cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini sudah mulai cerah ya, nah, dengan langit berwarna biru, tentunya tidak mengurangi kewaspadaan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Untuk yang beraktivitas luar ruangan, jangan lupa untuk memakai baju pelindung ya, seperti jaket atau mungkin juga sweater serta baju yang berlengan panjang ya, untuk menghindari paparan kontak langsung matahari selama berjam-jam di luar ruangan juga tentu tidak baik untuk kesehatan. Bersama Persatu Pendengar masih menemani dan juga menanti untuk Anda yang berpartisipasi dalam Halo RRI hingga nanti pukul 10 ya, kurang lebih waktu Indonesia Timur, dan nantinya kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, pendengar kami ajakkan untuk kita ikuti siaran langsung ya. Kita akan ikuti bersama siaran langsung tentang rapat paripurna DPR Kanabire nantinya dari ruang sidang utama DPR Kanabire. Dan untuk Anda pendengar bisa Anda ikuti nanti bersama Prosatuan Nabire melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau melalui streaming dan juga RRI Digital.

0: Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Blutut. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Blutut berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti blutut. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian dulu jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

beberapa teman pendengar yang bersuju menemani Anda saat ini, dan jarum jam yang pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur, serta untuk Anda saat ini yang bersuju bergabung, selamat mengikuti jam 1. Menyapa sekali lagi untuk Anda pendengar yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, daerah kepulauan, dan dimanapun 1 saat ini dapat Anda dengarkan ya. Terlebih khusus yang berada di daerah Provinsi Papua Tengah, daerah Mimika ya, dan sekitarnya, menyapa juga untuk semua saat ini yang mendengarkan berada di luar dari daerah Papua atau luar dari daerah Nabire. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati tentunya. Saat ini untuk Anda pendengar masih dalam Halo RRI ya, masih kami nantikan untuk Anda yang menyampaikan pendapat atau mungkin keluhan ya, keluhan atau mungkin juga permasalahan yang saat ini sedang Anda alami atau mungkin yang sedang terjadi yang menyangkut dengan kepentingan publik atau menyangkut kepentingan bersama ya semua masyarakat. Anda bisa sampaikan melalui telepon 220074 atau melalui telepon biasa 0813 5494 419.

Dari rri.co.id pendengar. Akibat kemarau ya yang berlangsung hampir 3 bulan di Kabupaten Nabire telah menyebabkan warga kekurangan persediaan air termasuk para petani sayur di Nabire. Para petani sayur mengeluhkan tanaman sayur yang ditanam tidak dapat tumbuh optimal menyebabkan beberapa para petani hasil panen berkurang. Panen sayur yang berkurang menyebabkan harga meningkat di tingkat petani dan pedagang. Harga sayur bayam dan kangkung sebelumnya seikat Rp5.000, saat ini melonjak hingga Rp10.000 hingga Rp20.000 per ikat. Mentimun di tingkat pedagang di pasar Karang Tumaritis mencapai Rp10.000 per buah. Kenaikan harga sayur mayur saat kemarau melanda Kabupaten Nabire berdampak pada kegiatan usaha dan kebutuhan masyarakat. Salah satu pedagang garu-garu di Kelurahan Girimulyo, Lastri, merasakan dampak kenaikan harga sayur tersebut. Dan ia berharap agar musim kemarau cepat berakhir, warga tidak kesulitan lagi beraktivitas di luar rumah, dan para petani sayur bisa senang, tanaman sayurnya subur dan harga sayur bisa turun kembali.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Prosa 1 RRI Nabire, dan kita ucapkan kebersamaan kita ya tentunya dalam Halo RRI, dan selamat pagi menjelang siang untuk Anda, dan sampai jumpa.
1: Sekian Halo RRI bersama Prosa 1 Nabire.

0: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nah, dan juga untuk para pendengar masih kami nantikan ya tentunya pagi hari ini. Jalannya secara langsung. Dari ruang sidang utama DPR Kanabire ya tentunya dari BMW. Nah, dan saat ini tim kerapat kerja secara luar sudah berada di lokasi dan bersiap untuk menantikan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPR Kanabire. Nah, dan juga pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita dengarkan Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan untuk anak pendengar masih menantikan ya tentunya rapat paripurna DPR KANABIR dalam rangka RAPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Nabire yang bertempat di Jalan Mandala Kelurahan Bumi Wonorejo di ruang sidang utama DPR KANABIR ya nantinya. Dan juga untuk anak pendengar menemani ruang dengar anda sambil menanti jalannya siaran langsung ya. Pagi hari ini kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Berapa tenangnya baru saja menemani Anda pendengar saat ini. Mantap kita pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga saat ini untuk Anda pendengar yang menikmati waktu bisa selamat beristirahat. Yang sedang melaksanakan berbagai kesibukan Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga sukses selalu tentunya. Nah, dan juga saat ini cuaca sangat cerah. Nah, dan juga untuk Anda pendengar yang mungkin berencana untuk cucian ya, atau mungkin berencana untuk mencuci baju, kayaknya waktu yang tepat ya, karena matahari sangat bersinar dengan cerah ya, sehingga tidak ada kabut asap ya, atau polusi udara atau kualitas udara warna biru saat ini sudah kembali normal ya, tentunya bisa menjemur pakaian dengan aman ya. Nah, dan juga tentunya untuk mengantisipasi, ada baiknya untuk Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa masker ya.

RRI.co.id Supiori pendengar, Kementerian Sosial atau Kemensos menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat di Kabupaten Supiori, Papua. Kegiatan berlangsung di RSUD Kabupaten Supiori pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Sebanyak 327 warga mendaftarkan diri untuk mengikuti layanan tersebut. Dari jumlah itu, 234 orang menjalani screening untuk memastikan kondisi medis sebelum mendapat tindakan operasi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kemensos, Pemerintah Kabupaten Supiori, RSUD Kabupaten Supiori, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI, dan Kita Bisa. Operasi katarak massal tersebut tercatat sebagai kegiatan pertama yang digelar di Kabupaten Supiori. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Supiori, Melkias Edison Rumire, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari inisiatif pemerintah daerah.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dengar kami aja karena selanjutnya untuk kita ikuti rapat paripurna DPR Kana Biri dalam rangka rapida pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 Kabupaten Nabire bersama dengan rekan Robi Vanidi.
1: Studio bergabung.
0: Ya, rekan Robi, silakan.
1: Studio bergabung. Studio bergabung.
0: Rekan Robi, silakan.
1: Studio bergabung.
0: Ya, rekan Robi, silakan laporan Anda atau pengamatan mata rapat paripurna DPR Kana Biri dalam rangka rapida pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 Kabupaten Nabire yang berlangsung di ruang sidang utama DPR Kana Biri.
1: Ya, saudara pendengar, di mana saja Anda berada? Anda bersama kami dalam acara rapat paripurna dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Nabire yang berlangsung saat ini di gedung DPR Wonorejo Kabupaten Nabire. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Nabire.

0: Cipta dipimpin oleh Ketua DPRK Nabire.
1: Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, menghunikan cipta mulai.
0: Hadirin disilahkan duduk kembali.

0: Pembukaan rapat paripurna dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh Ketua DPRK Nabire kepada Ibu Nancy Caroline Worabai Estos MIP MH, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Nabire beserta jajaran pemerintah daerah, yang kami hormati Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3, yang kami hormati para Bapak Ibu

0: Anggota DPRK yang kami hormati, Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaannya kita dapat hadir dalam sidang paripurna DPRK Nabire dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025. Hadirin yang kami hormati, penyampaian LPJ APBD merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat. Kami menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja Saudara Bupati dan jajarannya sehingga proses audit BPK boleh berjalan dengan baik dan terselesaikan dengan menerima opini WTP. Terima kasih Saudara Bupati dan juga atas kerjasama yang sinergis bersama DPRK selama ini. Kami juga berharap berbagai catatan dan rekomendasi DPRK nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah ke depan. Akhirnya, dengan mengucapkan puji dan sembah kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang paripurna DPRK dalam rangka penyampaian LPJ Bupati atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 secara resmi kami buka. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Sekwan untuk membacakan daftar hadir kepada kita sekalian. Silakan Pak Sekwan.
1: Pimpinan melaporkan daftar hadir anggota. Jumlah anggota DPRK Kabupaten Nabire 31 orang. Hadir pada kesempatan paripurna ini 26 orang. Tidak hadir 3 orang. Izin dalam rangka dinas 2 orang. Demikian.
0: Karena memenuhi quorum, sidang dapat kita lanjutkan.
2: Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 oleh Bupati Nabire kepada yang terhormat Bapak Mestak Magai Estans MC, disilahkan.

0: perhitungan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nabire tahun anggaran
1: 2025. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire beserta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nabire, rekan-rekan pers dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire dalam keadaan sehat dan walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, adapun sisi matika nota perhitungan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Romawi 1, pendahuluan. Romawi 2, pelaksanaan APBD. Romawi 3, ringkasan realisasi. Satu pendahuluan. Sidang Dewan yang terhormat, pemerintah daerah Kabupaten Nabire sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen maupun transparan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan yang meliputi masyarakat, legislatif, lembaga dan pengawas, pemeriksa dan pihak pemberi donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah atasan. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 telah memenuhi proses pemeriksaan BPKRI. Laporan keuangan dimaksud menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah atas laporan keuangan pemeriksa Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 sesuai LHP nomor 02.A/T/1.HP/DJ.KN garis datar angker mewenam Nabire garing PPD 01 garing 05 garing 2026 tanggal 29 Mei tahun 2026 memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini tersebut sama dengan opini tahun sebelumnya. Dengan demikian, LKPD Kabupaten Nabire sudah 10 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPKRI. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga di masa mendatang tersebut tetap dipertahankan. Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2021 setelah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah daerah Selanjutnya pemerintah Kabupaten Nabire menerapkan peraturan Bupati nomor 33 tahun 2022 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan aktivitas, 7. Catatan atas laporan keuangan. Ngermawi 2, pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 merupakan program kegiatan yang dirumuskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan terselenggaranya pemerintahan di Kabupaten Nabire secara berkesinambungan berbagai aspek kehidupan untuk merealisasikan melaksanakan APBD tahun 2025, maka disusunlah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nabire tahun 2025. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 meliputi 2.1. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah guna memperkuat pelaksanaan pembangunan yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2025, kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Nabire tahun 2025. Pemerintah lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. 2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan, terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam. 3. Menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah. 2.2. Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2025 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kebijakan seperti yang telah tertuang dalam APBD 2025. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Nabire yang lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh lapisan masyarakat telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Nabire yakni Nabire maju, aman, mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nabire, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Nabire sebagai berikut. 1. Mewujudkan stabilitas, ketentraman dan ketertiban agar kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan unggul. 3. Mengembangkan nilai tambah perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan dan wilayah andalan. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima dan profesional. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Ngermawi 2, realisasi APBD. Laporan realisasi APBD tahun 2025. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nabire telah dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan dengan melakukan skala prioritas kebutuhan daerah dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran, realisasi pendapatan dan realisasi daerah. Tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam perhitungan APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. realisasi pendapatan 1 triliun 885 miliar 74 juta 93.276 rupiah, 0,107%. Realisasi belanja 1.880.883.854.872 rupiah, 0,70%. Surplus anggaran 4.190.238.430 rupiah, 0,77%. Realisasi pembiayaan, penerimaan pembiayaan 157.967.931.612 rupiah, 0,41%. Pengeluaran pembiayaan 32 miliar rupiah. Pembiayaan neto 125.967.931.612 rupiah, 0,61%. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025 sebesar 130.158.170.016 rupiah, 0,18%. Berikut ini akan dijelaskan pos-pos realisasi pendapatan dan belanja yang akan diperbandingkan dengan anggaran dalam APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah setelah perubahan 1.897.066.163.174 rupiah. Realisasi pendapatan 1.885.074.093.276 rupiah, 0,47%. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas 1. Pendapatan asli daerah. Anggaran PAD 153.054.878.767 rupiah. Realisasi PAD 195.630.511.553 rupiah, 0,47%, atau mencapai 127,81%. 2. Pendapatan transfer. Anggaran setelah perubahan 1.511.135.640.263 rupiah. Realisasi dana transfer 1.456.576.487 rupiah, atau mencapai 96,38%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran setelah perubahan 232.870.640 4.144 rupiah, realisasi 232.867.212.236 rupiah atau mencapai 99.99%. B. Belanja anggaran setelah perubahan 2.013.657.183.065 rupiah, realisasi belanja 1.880.883.854.872,70 rupiah, atau mencapai 93.40%. Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi belanja adalah sebagai berikut. Belanja operasi, anggaran setelah perubahan 1.468.088.638.065 rupiah, realisasi belanja operasi 1.378.578.587.811.745.70 rupiah atau mencapai 93.89%. B. Belanja modal. Anggaran setelah perubahan 298.706.118.387 rupiah, realisasi belanja modal 207.634.106.002 rupiah atau mencapai 92.94%. Belanja tak terduga, anggaran setelah perubahan 78.886.942.311.000, realisasi belanja tak terduga 78.320.006 rupiah atau mencapai 99.28%. 4. Belanja transfer, anggaran setelah perubahan 167.975.484.300 rupiah, realisasi belanja 146.401.937.125 rupiah atau mencapai 87.15%. C. Pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan, anggaran setelah perubahan 148.791.019.891 rupiah, realisasi penerimaan 157.967.931.61 sen atau 106.16%. B. Pengeluaran pembiayaan, anggaran setelah perubahan 32.200.000 rupiah, realisasi pengeluaran 32.200.000 rupiah atau mencapai 99.37%. Ngarmawi 4, penutup. Demikian penjelasan singkat tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 yang kami sampaikan untuk dibahas dalam persidangan. Selanjutnya, atas segala kekurangan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nabire, serta pelayanan kepada masyarakat akan menjadikan evaluasi yang terus diupayakan untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tertulus, tulusnya atas kerjasama dan dukungan dari pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire selama ini, sehingga segala keputusan yang tertuang di dalam APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan aman. Demikian pula ucapan terima kasih yang sampaikan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, serta segenap lapisan masyarakat yang secara bersama-sama dapat menciptakan iklim yang kondusif di Kabupaten Nabire, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Akhirnya, menyampaikan nota perhitungan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025. Ini saya akhiri dengan doa dan harapan Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada semua dalam pelaksanaan tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Tahun anggaran 2025 Kabupaten Nabire yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Nabire Bapak Mesak Magai SS MSC. Penyampaian tanggapan

Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Nabire, yang terhormat Ibu Ketua, Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 serta Bapak Ibu Dewan yang terhormat, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, yang saya hormati Sekda Kabupaten Nabire, yang saya hormati para staf ahli Sekda Nabire, para asisten, para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, sekretaris, kabak, kepala bidang, dan jabatan struktur lainnya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh politik, tokoh pemuda, para petugas keamanan TNI Polri, teman-teman Satpol PP, teman-teman pers, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian pada kesempatan ini di tempat ini. Terlebih awal, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah, puji Tuhan, pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara rapat atau sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nabire. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kan pada kesempatan ini kami dari fraksi PDI Perjuangan akan memberikan tanggapan atau pemandangan umum terhadap pelaksanaan APBD sebagai laporan pertanggungjawaban pada tahun anggaran 2025. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Nabire, pertama, sebelum saya lanjutkan ini supaya tidak tegang Bapak Ibu hadirin sekalian, maka saya bacakan pantun dulu ya Bapak Ibu sekalian. Hadir dimohon banyak dengan cakep begitu. Belum pergi ke pasar beli terasi. Terasi dibuat dari udang. Kami semua apresiasi kinerja bupati. Bupati Tahbab menoreh prestasi. Tepuk tangan dong. Jadi pada kesempatan ini kami fraksi PDI Perjuangan tentu tidak bisa terlalu banyak berkata-kata dan bersandiwara. Sekali lagi, kami mengapresiasi atas kinerja dan kerja baik yang sungguh luar biasa dalam pimpinan Kepala Daerah Bapak Mesak Magae Esos dan Wakil Bupati, Wakil Kepala Daerah Bapak Haji Burhanuddin Pawenari. Tepuk tangan apresiasi ini. Apresiasi yang lainnya, yang pertama tadi telah disampaikan, telah kita dengar bersama, bahwa pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Keuangan
pemerintah daerah Kabupaten Nabire secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2026, pemerintah daerah Kabupaten Nabire memperoleh penilaian dengan WTP wajar tanpa pengecualian. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. WTP ini adalah penilaian tertinggi oleh, dan ini sudah 10 tahun berturut-turut. Jadi tentu tidak salah atas pimpinan Bapak Bupati Mesak Magesos ini selalu mendapatkan WTP. Dan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat juga merasakannya. Kita ketahui sudah semakin bagus. Jalan-jalan sudah banyak yang bagus, lampu dan lain sebagainya. Apresiasi berikutnya, banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nabire. Akan tetapi pada kesempatan ini saya tidak sempat membacakan satu persatu. Kalau saya jejer itu nggak muat, terlalu banyak, saking banyaknya penghargaan. Jadi fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini juga menyampaikan selamat dan mengapresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan pemerintah jajarannya di Kabupaten Nabire atas kinerjanya selama tahun 2025. Hadirin sidang paripurna DPR Kabupaten Nabire yang terhormat. Kita telah rasakan bersama apa yang telah dibuat oleh Bapak Bupati dan jajarannya ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama, untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Jadi marilah apapun yang dibuat oleh pemerintah daerah, kita dukung sepenuhnya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu, Bapak Bupati khususnya. Memang Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Bupati dan jajaran pemerintahan, kita semua ini bukan Tuhan, tidaklah sempurna. Masih ada sedikit kekurangan-kekurangan yang kita rasakan, yang masyarakat rasakan, seperti yang perlu kita tingkatkan, masalah keamanan di Kabupaten Nabire. Memang sudah bagus TNI Polri dan masyarakat kita semua menjaga stabilitas keamanan di Nabire sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi sehingga tidak akan dengar lagi ada begal, ada pembacokan, ada pencurian dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perbaiki secara bersama-sama. Kemudian yang berikut, puji Tuhan, alhamdulillah, Tuhan sudah memberikan hujan. Kalau saja belum, ya kita rasakan bersama juga pembakaran hutan dan lahan di mana-mana. Mari pada kesempatan ini kita semua menjaga alam dan lingkungan kita untuk tidak membakar sembarang sehingga menimbulkan efek yang tidak kita harapkan. Hadirin sidang DPRK yang terhormati, fraksi PDI Perjuangan tentu tidak akan banyak komentar, hanya mari kita berdoa bersama-sama agar Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan jajaran pemerintah semuanya, Forkopimda, anggota DPRK senantiasa kedepannya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, ketabahan, kesabaran sehingga dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraannya sesuai dengan fungsi kita masing-masing dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku di negara kesatuan Republik ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kami akhiri pemandangan umum fraksi PD Perjuangan, tadi saya buka dengan pantun, maka mari kita juga
tutup dengan pantun. Bapak Ibu balas dengan cakep. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya buah durian. Tingkatkan terus yang telah diperoleh. Semangat untuk memajukan kabupaten kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian tanggapan ataupun pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 Kabupaten Nabire. Lebih kurangnya mohon dimaafkan fraksi PDI Perjuangan, ketua fraksi Gemis Wonda, anggota fraksi Nandito Mapian Magai SKM, kota Insinyur Mika Kombongan MM, anggota Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua, dan semoga kita semua bisa menjadi berkat di muka bumi ini, khususnya di tanah Papua Tengah, dan lebih khusus lagi di ibu kota provinsi Papua Tengah, yaitu di Kabupaten Nabire. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

0: Sadu. Selamat siang.
1: Iya, saudara pendengar, telah kita dengarkan bersama tadi penyampaian tanggapan fraksi-fraksi yang diwakili oleh fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Bapak Dr. M. Iskandar, SP MIP.

pembacaan surat keputusan DPRK Nabire tentang persetujuan pertanggungjawaban LPJ APBD tahun anggaran 2025 oleh Sekwan kepada Bapak Hugo M. Rubaba SE McDev, disilahkan.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Izinkan saya membaca surat keputusan dalam perwakilan rakyat Kabupaten Nabire. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire nomor 10 dari DPRD dari
1: tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire
0: terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan nota perhitungan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 oleh Bupati Nabire pada rapat paripurna tahap 1 tanggal 31 Agustus 2026 memutuskan menetapkan S1 menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

0: Ya, saudara pendengar, telah kita dengarkan tadi penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 oleh Bupati Nabire dan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi dari fraksi PDI Perjuangan dan pembacaan SK DPRK Nabire tentang persetujuan pertanggungjawaban LPJ APBD 2025 oleh Sekwan.
1: Para pimpinan dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri.

diserahkan dulu kembali. Doa oleh Pendeta Daud Pigome STH Emis.

Assalamualaikum wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan, patutlah dapat mengembalikan pujian, ucapan syukur, permohonan kepadanya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya akan memimpin doa, dan doa saya akan pimpin dalam versi agama Kristen. Bagi Bapak Ibu yang beragama sahabat dapat menyesuaikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, sumber hikmat dan segala berkat, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Karena atas penyertaan dan kasih-Mu, kami dapat berkumpul dalam rapat paripurna DPRK Nabire dalam rangka menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025. Karena itu, kami menyerahkan seluruh rangkaian rapat ini ke dalam tangan-Mu. Hadir dan pimpinlah kami agar seluruh proses berjalan dengan tertib, aman, lancar, jujur, dan penuh tanggung jawab. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Nabire, pemerintah daerah, serta semua pihak yang terlibat. Kiranya setiap pembahasan, evaluasi, saran, dan keputusan senantiasa didasarkan pada kebenaran, kepentingan masyarakat, dan kesejahteraan Kabupaten Nabire. Ya Tuhan, berikanlah kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, integritas, kejujuran, dan kerendahan hati, sehingga jabatan dan kewenangan yang dipercayakan dapat dipergunakan sebagai amanah untuk melayani masyarakat. Kami berdoa agar pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat pada sasaran, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat sampai ke distrik dan kampung-kampung. Kami juga menyerahkan Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakatnya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah daerah ini dalam perlindungan, kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Berkatilah pemerintah, DPRK, ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta seluruh rakyat Nabire. Sebagaimana firman-Mu dalam Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini menghasilkan keputusan yang baik, benar, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami menyerahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ini. Amin.

Bupati Kabupaten Gembireng, yang saya hormati Saudara Sekda Kabupaten Gembireng, yang saya hormati Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRK, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, para pimpinan OPD, dan saudara sekwan yang saya hormati, undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita telah menyelesaikan agenda paripurna penyampaian LPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang wujud komitmen bersama dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan. LPJ ini merupakan instrumen penting bagi kita untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerah ini selama satu tahun anggaran. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada

0: apabila selama proses paripurna ini ada hal-hal atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Dan tak lupa, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga rapat paripurna DPRK dapat terselenggara hari ini dengan baik. Untuk itu, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025 dengan resmi saya tutup.
1: Mohon izin pimpinan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan Bupati Nabire, Ketua DPRK, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3 untuk menempati tempat di depan. Sesi foto akan dibagi menjadi 3 bagian.
2: Telah kita dengarkan tadi berturut-turut doa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Pigome dan juga penyampaian atau sambutan Ketua DPRK Nabire sekaligus menutup rapat paripurna secara resmi yang berlangsung saat ini di gedung DPR Nabire, yakni pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Nabire. Dan pendengar, saat ini berlangsung sesi foto bersama, terlihat para perangkat daerah, organisasi perangkat daerah terlihat mengambil bagian di depan untuk sesi foto bersama.
1: Mohon izin kami pandu.
2: Dan saudara pendengar,
1: 1, 2, 3. Sekali lagi,
2: kegiatan
1: 1, 2, 3.
2: Rapat paripurna.
1: Salam negeri hebat.
2: Yang berlangsung saat ini di DPRK Nabire telah resmi ditutup oleh Ketua DPR Kabupaten Nabire, Ninci Karoling Warabai. Dan pendengar, kami tim kerabat kerja yang bertugas saat ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, Surya Estalip SAP MSC, produser Ketua Tim Siaran Jadavir Panjaitan, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan Arnold Saudila, pengarah teknik Ketua Tim TMB Iwayan Santra, teknik Obifen Muhammad Abjan ST, Ferdinand Silalahi AMDT, dan Erika Yohanis Esikom, operator studio, operator dinas, penyiar Pro 1 Mega Febriani Esikom, unit manajer Novi Uliana, dan reporter yang saat ini bertugas, saya Robby Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kembali ke studio Jalan Merdeka 74 Nabire.

0: langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
3: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
2: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong, atau keris?
3: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
2: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
3: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
2: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
1: Nabire siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro Satu Nabila, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya, tentunya dengan saya Mansamberi yang bertugas di Nabila Lintas Siang. Untuk edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026, bersama rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Timotius dan Yance Korwa di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabira Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Di siang hari ini di pukul 12 lebih 1 menit, jumpa dalam acara musik tradisional dan budaya. Kami akan temani Anda juga hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 1 siang dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. 0984220074 dan juga di WhatsApp 0813549419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Berkemati tembang-tembang daerah dari berbagai suku ya, berbagai bahasa yang ada di Nusantara. Dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kakak.
0: Selamat siang, Nona Fika dari Manado.
1: Iya. Kakak Adlito ini.
0: Bagaimana?
1: Kakak Adlito.
0: Hari?
1: Iya.
0: Bukan hari.
1: Kakak Salon.
0: Bukan.
1: Kakak Manuel Sekar.
0: Iya.
1: Iya. Nah, jawab saya Kak Manuel.
0: Sudah patah.
1: Oke. Kabar Nafika sehat, semangat, bahagia, bangin panas.
0: Iya.
1: Karena mengucap lagu Suci Selamat, namun Suci Selamat, Lepengeluh, Beta Maudia.
0: Beta Maudia, Fikir Salamor, siap.
1: Iya. Salam yang lalu buat Kak Manuel yang tegas. Selamat bertugas. Yang selalu melindungi Kak Manuel sekeluarga.
0: Amin.
1: Ada di rumah angin temannya semakan.
0: Sudah tadi.
1: Ada kita di sini juga cepat-cepat masuk supaya semua dimakan. Ya, nanya masalah buat pokoknya lagi. Ya, aman, salam sehat ke keluarga, bunda di Manado juga. Salam sangga kita, bunda Zani, di Manado minta. Salam sehat ke keluarga, mama bagus, bibir, bunda, jarma mungan, susah jarma. Pak Alex di Pulau Nam. Kakak Manuel, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ya, pembuka pintu kebersamaan kita di siang hari ini adalah Nafika dari Manado dengan Tuhan Beta Maudia dari Vicky Salamo. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, selamat hari Senin.
0: Selamat hari Senin, selamat Daniel. Hari beraktivitas yang baru. Bunda Yels.
2: Iya.
0: Yang membuka pintu cuman Birman di sebelah.
2: Oh, yang dari mana? Pusat.
0: Ini dari Manado.
2: Kalau kita Manado pusat.
0: Iya. Yeah. Kalau Bunda Yels di Tondano.
2: Iya, karena kabupaten.
0: Iya.
2: Ada mau dicerah juga kan, Mano?
0: Boleh.
2: Mana sampai hati lay?
0: Sampai hati lay.
2: Mana? Iya, dari mana?
0: Dari mana?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soal pertama tentu buat. Banyak lama kok ini noh. Imanuel gue, Imanuel. Salam sehat tuh. Si sejahtera, kamu insya Allah bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama sama bapak di rumah keluarga semuanya. Diberkati Tuhan.
0: Terima kasih.
2: Salam siapa? Yang warna hitam, si Cayang di Manado. Ini salam dari Bunda Es. Ada kerja, salam sehat. Bang Ruhut yang di Pakanuli juga, ini salam dari Bunda El. Pak Junaidi juga salam sehat. Di Emon ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Ima, Kakak Diren, Amowin Daisy atau Mama Rahel. Semuanya salam sehat. Semua sudah datang yang menyaksi di proses Nabire yang dipandu oleh orang beriman atau manusia sampai
0: siap.
2: Nah, saya punya usaha lancar lah dan keusahaan keluarga masing-masing. Ada lagu?
0: Ada, sudah disiapkan.
2: Untuk imannya, makasih yang selamat siang.
0: Selamat siang juga kembali. Ya, Bunda El sedari Manado ya, Sulawesi Utara di seputaran kota Tondano ya, biasanya disebut Tataaran dan lain-lain ya, dengan tempat-tempatnya yang berada di pesisiran Danau Tondano. Baik, di belakangnya Bunda El, ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kakak Manu dan Opa Helen.
0: Lama ini taruh dengar suara ini, Opa.
3: Yo, tuh telepon taruh masuk. kalah
0: pencet. Itu lagi, Opa.
3: Yo, dari Kakak Manu, saya belum mau pesan lagu ini, pesan lagu dulu.
0: Boleh,
3: siap. Remisido, daun kering.
0: Daun kering.
3: Kemarau jadi ya.
0: Yo,
3: ini musim kemarau tuh pesan lagu daun
0: kering. Daun kering, nanti kalau hujan baru daun basah.
3: Ya, kita daun hijau lagi.
0: Daun hijau.
3: Ya, lagu ini untuk Bung Roy di Bandara Baru. Terus keluarga besar di Jalan Pemuda. Terus Amo Winde. Tidak lupa juga untuk Mama Bagus, tetangga Karadiri.
0: Iya.
3: Oke, itu aja kekemaru. Okay. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang kembali, Pak Len. Dari Karadiri, penghuni Karadiri. Daun kering dari WM Mirsido. Kan temani kita di siang hari ini. Masih ada lagi di belakangnya Palen dari Karadir. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Kata Manu yang ganteng, Amo.
0: Selamat siang. Amo yang paling cantik.
4: Kata Manu yang ganteng.
0: Sama-sama dengan Nenek Kori. Nenek Kori bikin Kori apa, Kak?
4: Ya, salam tuh dia.
0: Nenek Kori, selamat siang.
4: Yo, ne, Amo mo minta kakak yang Cerumbino yang meninggal dia pulang satu almarhum itu.
0: Bapak.
4: Buat nenek Rumbino.
0: Okay, siap.
4: Kali susu jalan Manado. Yo, dia senang itu. Hari saya kirim tu hampir dia lepas elo dia tu lagi sama.
0: Bisa itu.
4: Yo. Amo salam dulu.
0: Silakan.
4: Sama mau salam buat Bapak Sambel, Mama Sambeli. Selamat siang.
0: Terima kasih.
4: Ya, buat Tete dan Nenek di EPK. Ya.
0: Tete dan Nenek Koris. Nenek Wabdaron.
4: Ya, Nenek Wabdaron, betul. Ya, amo salam buat Pak Karos, Bunda Puja, Mama Novel, Kebi, Kakak Suster, semua di Jalan Jakarta.
0: Iya.
4: Yo, amo salam lah buat insos Rumbawer, insos Korine, insos Ambi. Yo, yang tadi pembuka pintu, amo salam saja yang tadi bapak itu, amo salam.
0: Baik.
4: Salam
0: balik. Opalen.
4: Yo, Opalen kah?
0: Opalen.
4: Yo, di Karadiri.
0: Iya.
4: Yo, salam lah buat bapak Mansur kah itu. Yo, buat paman Yoteni om pai.
0: Paman Yoteni di Puskesmas Kalibobo, ada bikin apa ini? Ya,
4: itu sudah selesai masuk. Ya, amo salam buat Mama Rahel, semalam yang antar ke mall dan teman-teman bidan.
0: Oh, dan sudah ke mall ya?
4: Yang ada di mall. So, Mama Rahel itu pulang kah? Belum kah? Masih di Kalibobo kah?
0: Itu lagi.
4: Amo salam saja. Ya, yang di Topo ada Mama Ayu dan Mama Ina, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Awi.
0: Ya,
4: sama salam buat yang di Jalan Kendari itu ada Mama Lucy, Mama Eta, Mama Karubaba, Ibu Ani.
0: Ibu Ani, ya.
4: Di Kalamulia, di Mara.
0: Si, ya.
4: Banyak sampai
0: absen sepuluh ini.
4: Itu lagi. Yo, aku diomi pura putih Komoro, semua saja.
0: Okay. Ini kau
4: sedang. Ada Bapak Kapolsek bersama keluarga, Mama Rai, Bapak Rai. Wah, itu lagi. Banyak sampai.
0: Tidak apa-apa tuh.
4: Yo, pasti awam. Di batas kota. Dia dan salam tuh. Aum Paimanu.
0: Oh, salam Bali.
4: Iya.
0: Tete Aum.
4: Amo salam buat Bapak yang di Flores, Ambon.
0: Junaidi.
4: Iya, Dinda. Semua saja.
0: Iya.
4: Yo, Mama Bagus. Arema pada Arema Biren. Mama Silva. Itu saja, Aum.
0: Oke, siap.
4: Pakamanu, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Yang
0: siap, kamu yang paling cantik. Ya baik, pendengar, masih ada satu penelpon lagi kami terima sebelum kami hadirkan teman-teman. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, kembali Insarum Rawer, Jalan Pemuda.
5: Oh, benar sekali.
0: Ya,
5: ya. Lagunya Mino Daidao.
0: Mino Daidao.
5: Dari trio Undamo, ya.
0: Siap.
5: Ya, untuk semua pemerhati dari Topo, Tagari Kota Nabire, dan sekitarnya. Mama Bagus di sana. Opa Alen, selamat siang, Opa Alen. Itu aja dulu, Bunga.
0: Okay.
5: Bu Manu.
0: Siap.
5: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang kembali. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu beberapa teman. Berikut ini ya, semoga menghibur kita semua di siang hari ini.

0: Bugak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan Bugak Dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Makan bukancah. Makan bukancah merupakan tradisi nenek moyang yang telah lama ada di negeri Seribu Suluk, Rokan Hulu. Makan bukancah artinya makan dengan cara mengambil sambal atau gulai secara langsung ke kancah, yakni kuali besar yang tidak ada daun telinganya, dengan tanpa dihidangkan atau disuguhkan. Momen makan bukancah mengandung makna kebersamaan, kegotong royongan. Dahulu makan bukancah sering dilakukan pada acara kenduri, mendoa, pernikahan, menuga padi, atau menunggu.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini saberkaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Nabire siang ini.

0: Gira merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar kami cukup dulu untuk acara musik tradisional dan budaya di hari ini, hari Senin 31 Agustus 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal acara hingga di akhirnya. Tentunya kita semua terhibur dalam acara ini. Ya. Sekaligus kami ajak Anda ya, untuk kita ikuti penyampaian warta berita di Lembaga Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kami mohon undur diri pamit, selamat siang. Dan tetap cintai lagu daerah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukkan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Kemudian saya melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri Joao Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: I was intense.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya, di setiap fase pertandingan. Tentu saja, kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu. Mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi, hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain, ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Pasuankos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha tempat di Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet, mantan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, D3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dilem yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosolasi, Palopo untuk regional Lulu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Ramitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulis Tekisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set membuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya, alhamdulillah, sebenarnya kita pasangan baru, terus pertandingan yang juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Serakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih berburu-buru juga setelah sempat unggul jauh, harus berusaha jam.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami ya di siang hari ini di pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama dan lalui penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jumpa lagi di siang hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026 dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya bersama saya Mursam Biri dan juga rekan Abden Adam di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nantinya. 0984-22074 dan di via WhatsApp 0813-54-94419. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Di WhatsApp ada Senja. Halo, selamat siang Senja. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik, terima kasih.
1: Baik, ya. Sehat selalu, Kak Manola.
0: Iya.
1: Terbaik, pokoknya. Buat Kak Mano, keluarga. Juga buat... Mama Bagus. Mama Bagus, Amunde. Mbak Cynthia, kakak aku Joni, hormat selalu, terus Putra Meno, siapa lagi ya? Oh, Bunda Puja, ya selalu Bunda, terus Mano, Mama Ina, Mama Ayu, juga Mama Kisa, terus Ibu Haja. Sulastri di Kirimulyo.
0: Iya.
1: Sukses dengan aktivitasnya. Juga buat Kak D dan Bude Keprek. Sukses selalu. Lakunya Kak ya. Belum lakunya.
0: Silakan. Ajeng Febri ya.
1: Iya. Ajeng Febri ya.
0: Kali ini yang mana ini?
1: Yang Sumandin.
0: Sumandin. Oke.
1: Persandingan itu.
0: Persandingan.
1: Iya. Oke, Kak.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali, salam kompersa selalu dari Senja dan salam sehat buat semuanya. RRI jadi udara. Makasih lagi ditunggu.
0: Oke, kembali kasih juga. Ya, Senja telah membuka pertemuan kita di siang hari ini ya dari Ajeng Febria, lagunya Sumanti, katanya persandingan. Semoga saja berbahagia bagi yang bersanding di hari ini ya. Di belakangnya Senja 0984-22074. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Dangdut adalah kita Mama Bagus.
2: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kawang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Manonya.
0: Terima kasih.
2: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Wandra.
0: Wandra.
2: Judulnya Kelangan.
0: Kelangan, oke.
2: Sudah lama tidak dengar lagu Banyuwangi. Gitu. Salamnya buat Senja. Terima kasih senggolannya. Saya senggol balik Senja. Ini karena diri ini tepar membahan apa-apa.
0: Sekar membahan. Mudah-mudahan ada awan ya.
2: Ya, mudah-mudahan nanti malam hujan kembali kan derasnya sampai berlipat-lipat begitu.
0: Minta lagi hujan.
2: Tapi kalau sehari kemarin hujan terus panas 10 hari ya sama saja, Kak.

0: lupa di Bali ada Bapak Nyoman, tak lupa juga di Pulau Nusa ada Pak Alex, Pak Kris, Mama Mukirim, Ibu Rosi Sepiori, Mama Lani di Arui, Mama Vero di Biak, ucapannya semua selamat siang. Hi. Yang di Timika sana Putra Putri Komoro, di Karadiri ada Bang Makar Mantor, Opa Mik, Opa Valen. Terus buat Paman Yoteni, Pak De Arema, Bong Aku Diomi, tak lupa juga buat Isu Sambi Putri Koridor Mak Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang.
1: Iya.
0: Putra Putri Leo 9, Kak, di Karadiri juga, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Oseng, Putra Menao, terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Kakak Diren, Bapak Sudarwanto, ucapannya juga selamat siang.
1: Iya.
0: Tak lupa juga buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang. Tak lupa juga buat Abang Tukul yang di BMBY juga, ucapannya juga selamat siang.
1: Mm-hmm.
0: Terus di Kopo sana, Kak, ada Mama Aina, Mama

0: Buat juga buat Teh Jamila sama Teh Hamel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang. Abang Ruhut tak terlupakan, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Rizky, Abang Samsul, Teh Dewi, terus Abang Ibrahim, ucapannya juga selamat siang, semoga selalu sehat. Terus buat warga, karena warga semua saja yang selalu monitor RRI yang di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat bersantap siang, jangan lupa.
1: Pasti.
0: Buat Kak Manonya, sementara itu dulu, lagunya ditunggu, terima kasih.
1: Kembali kasih juga buat Mama Bagus ya yang sudah bergabung, tentunya meramaikan acara kesayangan kita di siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di belakangnya 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Manu yang ganteng.
1: Selamat siang yang cantik-cantik sejam dua ini.
2: Yang cantik yang ganteng di Erito.
1: Dong ada semua ini amo.
2: Lagunya tuh Papua hati terpukul.
1: Papua hati terpukul.
2: Iya, lagu Sorong Raja Ampat.
1: Iya.
2: Cepat dalam joget tuh Kakak Manu goyang tuh.
1: Betul, dengan amu.
2: Ketawa.
1: Sama-sama dengan Nenek Kori juga.
2: Iya, Nenek Kori kesal sama Kakak Manu salam.
1: Nenek Kori.
2: Tapi nanti saya kerelia bagi-bagi keripik.
1: Itu, mantap.
2: Cuma mereka naik.
1: Sudah ya. Mau di tanggal 11.
2: Ya, mau salam buat Senja. Tadi Mama Bagus. Bunda itu. Bunda Fika, Kak.
1: Mama Nona Fika ya. Di Manado dengan Bunda Iels.
2: Itu lagi. Bunda dua-dua itu.
1: Bunda dua-dua.
2: Mama Bagus, Senja. Putra Sangil. Mas Waro, Mas Tunggal. Di Lagari.
1: Di Lagari, ya.
2: Iya. Hampir saya lupa jumpa lagi. Pada itu.
1: Iya.
2: Diren. Pada Arema. Mama Nopel. Bunda Puja. Mama Gebi. Mama Suster. Mama Ros. Nenek Rumbino. Banyak lagi.
1: Nenek Rumbino sudah dengar-dengar radio.
2: Mama Sambel dengan Bapak Sambel. Saya tidak bisa lupa.
1: Iya, terima kasih. Yo.
2: Kakak yang di Wanggar, suster dua itu, ibu guru itu, semua amo salam.
1: Siap, salam manis.
2: Ya, buat Tete Awom.
1: Tete Awom juga.
2: Amo salam, dia salam tu Kakak Manto.
1: Salam balik juga buat Bapak Awom.
2: Yo, buat Mama Ayu dan Mama Ina, buat semua saja.
1: Okey.
2: Yo, jangan banyak lagi, tapi semua saja yang ganteng. Yang cantik, wadah itu ada Riono dengan Om Paitimo.
1: Ada Yance, iya.
2: Iya, Yance, Yance Korwa. Yang di Karadiri, yang di Kalibobo, nama siang saja semua. Ya itu saya, terima kasih Tuhan memberkati
1: kita. Terima kasih kembali. Amo Windesi dari depan Sipur ya. Sudah bergabung. Selamat siang juga buat Nenek Korisano di sebelahnya ya di kios. Ada Bapak Awom, Mansar Awom di batas kota. Ada juga Tete dan Nenek Wabdaron di YPK ya, SMP YPK. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, masih ada di belakangnya Muin Desi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Ya, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang kembali Aidi.
3: Ya.
1: Baru dengar suara ini, dari mana ini?
3: Dari Serui, Kakak.
1: Oh, baru dari Serui.
3: Iya.
1: Sehat-sehat toh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Puji Tuhan.
3: Sehat pokoknya.
1: Silakan.
3: Iya. Salam dulu nih. Yang pertama nih Diren, mau salam buat Amo sayang yang baru lewat, selamat siang Amo.

0: terus buat mama, bapak, adik bagus, pokoknya keluarga tersayang yang ada di Kadiri satu sana. Ucapannya selamat siang, Mak, Pak, Dek, semuanya. Terus ini buat Mama Hendy, Bapak Hendy, ada Kakak Vika, ada Bunda El, ada juga Pak Dek, Bude Geprek, ada Pak Alex di Pulau Nau, ada juga Om Fritz. Terus ada Mama Siva, Putra Arema, Ibu Sintia, semuanya di SPC sini.
1: Iya.
0: Ada juga Mama Teguh, Bapak Teguh, Mama Ayu, Mama Ina. Terus ada Om Akudiomi. Ada juga Om Putra Tunggal, Damar Wulan, Pak Dea Arema. Terus ada Mama Novel, Bunda Puja. Ada siapa lagi ya? Bang Jo, Bang Ali Karatan, ada Pak De Ibrahim, ada Bang Samsu, Bang Mahmud, semuanya di Kalimantan Selatan.
1: Iya.
0: Ada Om Nasun, ada Luhut juga di Tapanuli sana, selamat siang juga. Ada Hamza Yusuf, Andi, dan juga ada Bunda Jamilah Marijati. Oke, terus nih buat siapa lagi nih, aduh. Pokoknya buat semua, oh Mama Wahyu sayang, buat Mama dan Rena Rininya di bandara sana, ucapannya selamat siang, Mak. Kalau Diren ada waktu nanti Diren ke rumah.
1: Oke.
0: Terus kalau Pade sudah datang tolong nanti Mama kasih kabar WA-WA atau telepon Diren ke... Iya WA-WA ke AAW itu jenis tipe yang tebal, kakak jangan. Terus ini buat pokoknya semua yang lagi dengar RRI Nabires yang ini, pokoknya buat semua terhibur selalu dan diberkati Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Buat
1: kemana
0: juga?
1: Iya.
0: Selamat siang, selamat bertugas dan diberkati Tuhan yang Maha Kuasa juga.
1: Oke.
0: Ah, Kakak Manu, kayaknya Kakak Manu pilih salah lagu satu dari ini apa? Weni DA saja.
1: Dari siapa?
0: Weni DA.
1: Weni DA. Oke.
0: Iya, betul itu.
1: Nanti saya cari. Oke.
0: Maaf Kakak Manu.
1: Iya.
0: Ini ada orang iseng jadi saya kira mungkin mau gabung, makanya saya menyamping. Kalau tidak ada pekerjaan yang baik ya jangan begitulah. Masuk-masuk aja deh, we. Terus buat paling spesial nih lagu juga buat mama, bapak dan keluarga aku paling tersayang di Kehadiri suatu sana. Iya, terus buat Mancar Jerry lupa. Pokoknya buat semua-semua saja Kakak Manu.
1: Oke.
0: Kakak Manu juga dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan salam sehat. Dan selamat siang.
1: Salam sehat. Iya.
0: Permisi.
1: Iya, Diren ya sudah bergabung dari SPC. Namun Putra Arema ya, yang belum kedengaran suaranya entah kemana ya gitu, atau mungkin sibuk dengan aktivitasnya. Dengarkan Pro Dangdut di siang hari ini menghibur kita sekalian ya, dengan cuaca yang panas, dengan adanya awan yang tidak begitu banyak. Sudah ada 4 penelpon dan juga 4 lagu kami siapkan. 0984-22-074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Bagi Anda yang belum pernah bergabung, boleh saja bergabung ya. Mungkin saja ada tembang-tembang dangdut yang disukai, dapat di request ya, biar kita dengarkan bersama-sama. Tentunya untuk kita di siang hari ini. Menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut, nanti kami kembali.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Peningkat kita masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2006. Demikian beberapa tembang sudah kami hadirkan ya. Ada 4 tembang dan 4 penelpon. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kata Manu yang ganteng, Amo.
0: Iya, Amo kembali lagi.
1: Menjalan sore.
0: Siap.
1: Ya, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Manu putar lagunya tuh, lagu Dangdut Papua dari Wondama.
0: Lagu Dangdut Papua dari Wondama.
1: Yo, kakak yang putar, toh.
0: Siap.
1: Yo, Amo salam buat Mama Bagus di Karali 1, Arema, Pali Arema, Senja, Mama Silpa. Mama Ayu, Mama Ina, siapa lagi ya? Oh, Putra Lewa 9, Opalen, Supalo Maso.
0: Baik.
1: Saya sedih nenek di EPK, Bapak Samberi, Mama Samberi. Semua kakak-kakak dong, semua.
0: Siap.
1: Iya. Amu salam buat Mama Korse, dah, ada monitor.
0: Iya. Siang ini Kori, ada gue yang
1: Mama, Amo salam buat Mama Rahel Limol dan teman-teman. Ada Bapak Kapolsek, sekeluarga di Sedai ini.
0: Yeah.
1: Mama Rahel, Bapak Rahel. Ya, buat semua saja.
0: Iya, yeah, baik.
1: Yang tadi masuk itu Amo salam.
0: Siap.
1: Yang teman Cerwadio, Amo salam semua.
0: Yeah.
1: Itu saja, terima kasih. Lagi-nya ditunggu.
0: Terima kasih. Kembali.
1: Kakak Mang yang ganteng.
0: Siap, Amo yang cantik ya. Ya, selalu sehat Amo Windesi ya, dari depan Sipur. Selalu bersama kita ya dalam setiap acara yang disiarkan RRI Pro Satelit Bire. Ya, baik 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94-419. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung ya di siang hari ini. Masih ada beberapa menit kebersamaan kita ya. Hingga nantinya di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kakak, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, akhirnya masuk juga.
2: Iya, duluan ketik-ketik tadi, tapi Amo duluan sih.
0: Nah, itu lagi.
2: Selamat, Cindy, serius lagu. Saya minta lagu Kabut Setutup Gunung Meriam.
0: Kabut tutup Gunung Meriam, Lola Drakel, ya, siap.
2: Tutup Amo saja, yang lain-lain kan sudah Amo sendiri. Amo sendiri.
0: Siap.
2: Sama Mama Rumrawi di Jalan Pemuda, sama Bung Roy di Bandara Baru.
0: Iya.
2: Oke, itu aja kemanu. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Berkati kemanu selalu.
0: Amin. Ya, di belakangnya Opalen. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mama Ima, selamat siang.
3: Hai, selamat siang.
0: Apa kabar Mama Mere?
3: Kabar Mama Mere selalu baik dan sehat.
0: Mantap. Silakan Mama Ima.
3: Merusus lagu dulu, tapi ini belum cocok sih. Soalnya masih siang, Bunda Mercedes ini di ambang sore jadi.
0: Ah, itu lagi, tidak apa-apa tuh. Yang penting lagu dangdut.
3: kalau malam itu habis jam 9 itu. Mm-hmm. Tadi malam Bunda gabung-gabung di jam 11. Nggak bisa.
0: Jaringan mungkin, Bunda.
3: Ya, apa masuk di situ? Cuma mungkin sementara lagu tuh.
0: Iya. Yeah. Bisa jadi.
3: Tadi malam masih Bung yang apa? Pandu tadi malam kah?
0: Saya siang, tadi malam Bung Hari.
3: Oh. Sorry ya.
0: Iya.
3: Berarti ini malam, ini siang Bung Iman.
0: Iya.
3: Oke, selamat siang ya. Merekus lagu dulu di ambang sore Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia di ambang sore, iya. Siap.
3: Di ambang siang ya, deh, bukan di ambang sore.
0: Sudah mau
3: ambang
0: masuk siang. Sore, Bunda.
3: Tapi lagu ini gagal. Yang slow-slow yang Bunda suka.
0: Iya.
3: Oke. Kalau gitu salam-salam dulu ya. Salam pertama tentunya Bung, buat Bung Iman Samberi.
0: Iya.
3: Samberi ya.
0: Samberi.
3: Nah, minta maaf kalau salah ya.
0: Pas, tidak salah.
3: Bersama keluarga yang mungkin masih bulan madu ke apa.
0: Ya ampun.
3: Selamat sudah berbahagia ya. Semoga akur-akur selalu.
0: Amin.
3: Dan selalu dilindungi Tuhan ya.
0: Kasih.
3: Terus ada teman-teman yang ada di Nabire semuanya tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu. Yang ada di Papak, yang ada di Palu, di Japura, di Serui semuanya, selamat siang. Terus yang ada di Ende, di Wopen, Merauke, semuanya tanpa disebut satu persatu ya.
0: Iya.
3: Selamat siang saja semua, semoga Tuhan memberkati kita di hari ini.
0: Amin.
3: Terus buat Bung Emmanuel, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Salam sehat, Tuhan memberkati. Tetap semangat.
0: Tetap semangat. 45.
3: Oke deh, sampai jumpa.
0: Iya, sampai jumpa. Hasrat hati hati. Iya, Bunda Ima dari Maumere, ya, dia sudah bergabung. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya ada Senja ini dari tadi. Halo Senja.
4: Halo juga Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
4: Hei, bosan rupanya ini. Wonder wonder. Biar rame kayo.
0: Biar rame.
4: Biar rame.
0: Jadi nanti apa harus seimbang. Jadi yang di WhatsApp dengan yang
4: iya toh. Gitu sih.
0: Silakan.
4: Kalau nomornya 2.
0: Iya.
4: Ya punya nomor 2, Kak, tapi ini privasi yang satu.
0: Itu kalau yang ini umum.
4: Iya. Lagunya dulu Kak Mano.
0: Boleh.
4: Ya. Tadi udah diputar, makasih banyak.
0: Makasih kembali.
4: Matur thank you pokoknya.
0: Matur thank you.
4: Ya nih, lagunya tetap dari yang sama, Kak, ya.
0: Oke.
4: Okay. Judulnya beda. Ini judulnya Sayang.
0: Sayang.
4: Sayang dari Ajeng Febriah.
0: Siap.
4: Sayangnya buat yang nyiar, buat RRI tentunya. Semakin jaya di udara, mau HUT yang ke-81 juga,
0: 81.
4: Kak, ya.
0: 81, iya.
4: Iya, insya Allah nanti Senja sama Mbak Cynthia datang.
0: Ditunggu.
4: Ditunggu. Oke, Kak, lagunya ditunggu juga.
0: Oke.
4: RRI jaya di udara. Makasih.
0: Kembali kasih. Ya, Senja dari SP2 sudah bergabung. Di belakangnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Ah, ini Bang Nasrun ini. Selamat siang Bang Nasrun, Palu.
5: Ya, alhamdulillah. Baik Bang, sehat walafiat, cuaca juga baik-baik, secara hati juga.
0: Secara hati di siang hari ini. Mantap.
5: Silakan
0: Bang Nasrun.
5: Ya, lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
5: Iya, Sebelum Bobo.
0: Sebelum Bobo siang.
5: Pertama-tama Bang Ladinya sambut tugas, saya selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Putri Senjata dia yang
0: bosan.
5: Ya, selamat siang, selamat istirahat. Ada Mayu, ada Kamala, ada Nopiar, ada Teku, ada Irene, ada Jakarta, ada Bogor. Terus ada Mamalan, Mama Kepi, ada Mas Sohi, ada Bagus, ada Puja, pernah ada Farida, ada semuanya lah tanpa kecuali ya.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah ya, Palu sudah bergabung dari luar Papua ini. Di bakunya, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut, selamat siang. Dengan siapa?
6: Melati di Riau.
0: Melati di Riau, selamat siang. Apa kabar, Melati? Ya,
6: baik kabarnya.
0: Pro dangdut.
6: Ya, satu lagu, Bang.
0: Boleh, lagunya apa?
6: Lagu dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana.
6: Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu.
6: Iya.
0: Oke, siap.
6: Salam buat semuanya aja ya, Bang.
0: Iya.
6: Buat apa telah bertugas? Boleh bacain nomor, Bang.
0: Silakan.
6: Buat teman. Mm-hmm. Buat teman-teman yang lagi monitor, yang mau berteman sama Melati di Riau, boleh disimpan nomornya. Mm-hmm.
0: 0851 66 66 2481. Iya.
6: 0851 64 kali ya.
0: Iya.
6: 2481.
0: Oke.
6: Kali lagi ya, Bang.
0: Boleh.
6: 0851 6-nya 4 kali. Mm-hmm. 2481.
0: Iya.
6: Makasih, Bang.
0: Kembali kasih. Selamat juga siang. Selamat siang.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan dulu lagi beberapa tembang yang sudah di request. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Enggak takut apa?
0: Enggak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut terlah kita di hari ini, di hari Senin 31 Agustus 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Dari awal hingga akhirnya acara ini, ya kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Salam sejahtera pendengar dari Pelosatan Nabila di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, baik itu melalui radio kesayangan Anda ataupun juga melalui streaming ya di aplikasi RRI Digital yang dapat di download di Play Store. Ya. Pendengar, jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.06 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Kita jalan pukul 16 tepat nantinya di penyampaian Warta Berita Daerah Sore. Kembali kami temani Anda dalam melaksanakan aktivitas Anda yang mungkin saja masih dilaksanakan hingga di sore hari ini. Dan tentunya masih saja apabila ada aktivitas yang belum terselesaikan, fokus dan tetap jaga stamina dalam melaksanakan aktivitas yang dilakukan hingga nanti di penghujung hari. Peningkat jumlah titik panas atau hotspot di Papua Tengah mengalami penurunan setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan kembali bahwa masyarakat ya untuk tetap waspada karena kondisi kekeringan yang ada yang kita alami ya, mama bapak dorang alami beberapa bulan terakhir ini. Ini karena fenomena El Nino yang belum berakhir. Kepala BMKG Nabire Husain Kamadi menyampaikan bahwa saat ini terpantau ada dua titik hotspot di wilayah Papua Tengah. Keduanya ini berada di Kabupaten Nabire. Informasi ini disampaikan Husain dalam wawancara di LPP RRI pada Senin ya hari ini 31 Agustus 2026. Beliau menjelaskan perkembangan titik panas menunjukkan tren yang cukup positif setelah hujan turun dalam dua hari terakhir. Bahkan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, jumlah hotspot sempat berada pada angka 0. Namun dalam pemantauan berikutnya kembali ditemukan dua titik panas dengan tingkat intensitas sedang. Husain menerangkan data tersebut merupakan hasil pemantauan dalam rentang waktu 24 jam mulai pukul 2 siang pada hari berikutnya. Penurunan jumlah titik panas tidak serta-merta berarti risiko kebakaran lahan telah hilang. BMKG juga tetap meminta ke masyarakat ya untuk bisa berhati-hati terhadap berbagai kegiatan yang bisa memicu kebakaran, khususnya di area terbuka dengan kondisi vegetasi dan tanah yang masih kering. Masyarakat juga diimbau menghindari pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka, terutama puntung rokok ya juga tidak boleh dibuang sembarangan karena berpotensi jadi sumber api ketika berada di lahan yang kering. Kondisi ini jadi penting diperhatikan karena hujan yang mulai turun belum mampu mengubah kondisi curah hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan Nabire dan sejumlah wilayah Papua Tengah masih memiliki peluang hujan selama sepekan ke depan atau satu minggu ke depan. Namun intensitasnya masih diprediksi berada pada kategori ringan hingga sedang. Dengan kondisi tersebut, hujan memang dapat membantu mengurangi titik panas, tapi belum cukup untuk bisa mengakhiri potensi kekeringan. Menurut Husain, fenomena El Nino jadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya curah hujan di Papua Tengah. Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan di Kabupaten Nabire hingga September 2006 diperkirakan masih berada pada kategori rendah sekitar 0-50 mm per bulan. Situasi ini buat masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan persediaan air. Hemat air jadi salah satu langkah penting untuk menghadapi periode kering yang masih berpotensi berjalan atau berlangsung.

0: Dengan penurunan hotspot di Jawa Tengah jadi perkembangan positif bagi masyarakat, terutama setelah hujan mulai turun. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kewaspadaan kita itu berkurang. Curah hujan yang masih rendah membuat lahan masih berpotensi kembali mengering apabila hujan tidak turun secara konsisten. Oleh karena itu, aktivitas pembakaran terbuka perlu untuk dihindari. BMKG juga mengingatkan masyarakat Nabire untuk tidak berlebihan menggunakan air. Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini sebaiknya dipandang sebagai bantuan sementara, bukan tanda bahwa ancaman kekeringan telah sepenuhnya berakhir. Dengan potensi El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027, waspada terhadap kebakaran lahan dan pengelolaan air perlu dilakukan secara berkelanjutan.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Jejak Langka, karya Pramudia Anantatur, mengisahkan perjalanan seorang pria Papua bernama Minke dalam mencari identitasnya di tengah pergolakan politik dan budaya di Indonesia pada awal abad ke-20. Minke, seorang intelektual muda yang terpelajar, menemukan dirinya terlibat dalam gerakan nasionalis dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Novel ini memaparkan konflik internal Minke dalam menghadapi identitasnya sebagai orang Papua dalam masyarakat kolonial yang dipenuhi oleh budaya Jawa. Dengan latar belakang politik yang tegang dan pergeseran sosial yang signifikan, Minke berusaha mencari jati dirinya dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Melalui perjalanan hidup Minke, pembaca diperkenalkan pada berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya di masa tersebut. Interaksi Minke dengan tokoh-tokoh lain, termasuk orang Belanda dan Jawa, menggambarkan kompleksitas hubungan antar etnis dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jejak Langka tidak hanya menjanjikan narasi sejarah yang mendalam, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin seorang individu yang mencoba mencari makna hidupnya di tengah gejolak zaman. Ini adalah karya sastra yang memukau dengan pesan-pesan tentang identitas, perjuangan, dan perubahan sosial yang relevan hingga saat ini.

0: Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nan hadi tawan ma kasihan tang pu cinta featuring DJ Sami, Harry Samuel Isir, Cardinal Protocol dan juga AP Napsor. Mengantarkan kita pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Berikut kita masih menantikan pukul 16 dalam penyampaian Warta Berita Daerah Sore. Dikabarkan suasana di sekitar pengadilan negeri Nabire sempat memanas saat terdakwa dalam perkara kematian CKC AWS tiba di lokasi pada hari ini. Sekitar pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang, kedatangan rombongan mendapat respon keras dari sejumlah massa yang telah menunggu di area pengadilan. Ya, pantauan wartawan Nabire Net, ya, sorakan terdengar ketika rombongan terduga memasuki kawasan pengadilan negeri Nabire. Dalam situasi tersebut, sejumlah botol air dilemparkan ke arah rombongan. Aksi ini berlangsung di tengah konsentrasi massa yang datang menyampaikan aspirasi terkait proses hukum perkara CKC. Massa secara bergantian melakukan orasi dan meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan serta mengedepankan rasa keadilan. Meningkatnya tensi di sekitar lokasi membuat aparat keamanan memperketat penjagaan. Petugas ditempatkan di sejumlah titik untuk mengantisipasi terjadinya aksi lanjutan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum. Aparat juga mengawal pergerakan rombongan terduga saat memasuki lingkungan pengadilan. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga keamanan sekaligus memastikan tahapan persidangan dapat berlangsung dan tertib.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus

0: menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah sore.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Upaya pencegahan stunting membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat agar lebih mudah diterima dan diterapkan.
3: Sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama.
2: Persidangan perkara pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki babak akhir.
4: Agenda pembuktian sudah selesai, baik itu dari kami selaku penuntut umum maupun dari advokat, dan selanjutnya akan menuju agenda sidang berikutnya. Tuntutan?

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya, Manu Sambiri, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, upaya pencegahan stunting membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat. Komunikasi antar pribadi dinilai menjadi salah satu pendekatan penting agar edukasi kesehatan lebih mudah diterima dan diterapkan. Nur Febrian melaporkan selengkapnya.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nabire terus didorong melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelatihan komunikasi antar pribadi bagi agent of change yang digelar Pasti Papua di Kabupaten Nabire. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya aparatur sipil negara, guru, rohaniawan, pers, hingga kader posyandu. Fasilitator Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat atau RCCI Indonesia, Yesi Maria, mengatakan pencegahan stunting merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, komunikasi antar pribadi dapat menjadi metode untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
3: Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi jika ada proses edukasi di masyarakat atau di publik, sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar pribadi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut, di mana pesan-pesan komunikasi, khususnya kesehatan ibu dan balitanya, dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan suasana yang akrab dan hangat. Nah, agent of change ini berperan penting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku itu.
2: Yesi menilai kemampuan komunikasi yang dimiliki agen perubahan membuat pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya. Pendekatan tersebut juga dirasakan kader posyandu yang selama ini berhadapan langsung dengan keluarga. Kader posyandu anggrek Kampung Air Mandi di Kabupaten Nabire, Orpas Simopiarev, mengungkapkan pelatihan membantu kader lebih percaya diri ketika memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil maupun ibu bayi dan balita.
4: Iya, kalau stunting ketika kita menjelaskan kepada ibu dari atau bayi dari anak itu, mereka kadang mengelak ya, karena kadang bilang, ah kami kayak orang kesehatan saja. Seperti itu, tapi ketika mama kami dapat materi dari sini, kami bisa jadi seorang yang berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan keluarga kita yang mempunyai anak stunting itu, kita bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang apa itu stunting.
2: Dalam pelatihan tersebut, para agen perubahan tidak hanya mendapatkan materi mengenai stunting dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga berlatih melalui diskusi kelompok dan simulasi komunikasi. Mereka kemudian diarahkan menerapkan keterampilan tersebut secara langsung melalui praktik di masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan edukasi di sejumlah titik komunitas, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga sasaran. Melalui pendekatan ini, pesan mengenai pentingnya posyandu, konsumsi tablet tambah darah, gizi seimbang, ASI serta praktik kesehatan lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan hingga menjadi kebiasaan bersama di masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV implementasi integrasi layanan primer pada tanggal 9 ataupun pada 9 puskesmas yang berada di 8 kabupaten. Monitoring dan evaluasi ini diharapkan integrasi layanan primer di puskesmas 8 kabupaten tersebut benar-benar mampu menghadirkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, terintegrasi, mudah dijangkau dan berdampak bagi masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi atau MONEV implementasi integrasi layanan primer ILP pada 8 puskesmas lokus yang tersebar di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah sejak tanggal 26 hingga 29 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus Chan, dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Yanteno YSKM. MONEV ini merupakan bagian dari tindak lanjut on-the-job training atau OJT ILP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah pada awal tahun 2026. Setelah mendapatkan penguatan melalui OJT, Puskesmas Lokus perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan mekanisme ILP telah diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di lapangan. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, OBTKG, menyampaikan pelaksanaan MONEV ILP memiliki beberapa tujuan, yaitu memastikan implementasi ILP berjalan sesuai kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, serta memastikan tercapainya tujuan ILP dalam meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan ILP di puskesmas, untuk mengetahui apakah konsep dan mekanisme ILP telah berjalan dengan baik, serta mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, dan kebutuhan dalam pelaksanaannya. Selain itu, MONEV ini juga menilai tindak lanjut hasil OJT ILP, termasuk penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas. Dan yang tidak kalah penting, menjadi dasar penyusunan perencanaan dan strategi implementasi ILP ke depan, sehingga penguatan ILP dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
6: Sebenarnya itu, kita melatih tenaga dulu di dinas kesehatan dulu, peningkatan kompetensi yang ada di dinas. Kita latih benar-benar mereka mampu untuk bisa ini dan mampu bisa menerapkan di beberapa kabupaten, bahwanya puskesmas yang ada. Jadi setelah kita latih di provinsi, setelah nanti kita akan membuat puskesmas pertentuan dari provinsi. Pertemuan itu yang nanti kita masukkan untuk integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer kita lakukan di kemarin itu ada 8 puskesmas tersebar di provinsi Papua Tengah ini. Setelah nanti

0: dari situ mungkin mereka adopsi dan kabupaten mereka adopsi dengan mereka punya anggaran itu bagaimana mereka bisa terapkan puskesmas yang sementara mutlaknya tidak jalan. Jadi tempat untuk mereka berinovasi di puskesmas perkumpulannya dari provinsi.
1: Monitoring evaluasi ILP dilaksanakan pada 8 puskesmas lokus yang berada di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah, antara lain Puskesmas Topo, Puskesmas Wanggar, Puskesmas Mona Melani, Puskesmas Wagete, Puskesmas Enerotali, Puskesmas Bilogai, Puskesmas Sinak, dan Puskesmas Mulia. Pemilihan lokus ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ILP pada berbagai karakteristik wilayah dan kondisi pelayanan kesehatan di Papua Tengah. Jeffrey Panjatan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, persidangan perkara pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki babak akhir. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire menyatakan semakin yakin seluruh dakwaan termasuk dugaan unsur perencanaan dapat dibuktikan di persidangan. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
3: Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Nabire menyatakan sidang dengan agenda pembuktian perkara pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau ABH telah selesai setelah persidangan berlangsung secara maraton hingga malam hari Jumat 28 Agustus 2026. Ketua tim JPU yang juga Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Nabire, Eko Nuryanto, mengatakan alat bukti dan keterangan para saksi yang telah dihadirkan semakin menguatkan keyakinan jaksa terhadap dakwaan yang disampaikan. Dalam agenda pembuktian terakhir, JPU menghadirkan 3 orang saksi ahli. Ahli kedokteran memberikan keterangan mengenai penyebab kematian dan luka-luka pada tubuh korban berdasarkan visum et repertum serta pendapat ilmiah yang disampaikan dalam persidangan. Sementara keterangan ahli digital forensik dan ahli pidana dibacakan di bawah sumpah setelah majelis hakim mengabulkan permohonan JPU karena kedua ahli berhalangan hadir secara langsung akibat menjalankan agenda resmi. Persidangan juga diwarnai keberatan dari tim penasihat hukum saat menghadirkan saksi yang meringankan atau Edechar yang merupakan saudara kandung terdakwa. Majelis hakim tetap mendengarkan keterangan saksi tersebut, namun tidak mengambil sumpah sesuai ketentuan hukum acara pidana terkait hubungan keluarga. Setelah pemeriksaan saksi, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum untuk menggali rangkaian fakta sejak awal kejadian hingga proses penangkapan. Dari rangkaian pembuktian tersebut, JPU menyatakan menemukan sejumlah fakta yang dinilai penting, termasuk indikasi adanya unsur perencanaan dalam tindak pidana yang didakwakan.
4: Agenda pembuktian sudah selesai, baik itu dari kami selaku penuntut umum maupun dari advokat, dan selanjutnya akan menuju ke agenda sidang berikutnya. Ya, untuk agenda sidang berikutnya adalah tuntutan. Tentunya tuntutan ini, karena ini adalah perkara penting, kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk menentukannya, dan agendanya akan dijadwalkan di hari Senin tanggal 31 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, kalau sesuai dengan court calendar yang tadi kita sudah sepakati bersama bahwa setelah pembacaan surat tuntutan nanti di tanggal 31 kemudian akan dilanjutkan dengan pembelaan atau pledoi di hari Rabu jam 10 pagi, dan selanjutnya agenda terakhir adalah putusan. Nah, untuk putusan kami belum tahu karena tadi kalau sesuai jadwal karena ada perubahan, jadi kita belum tahu, nanti akan diupdate pada saat persidangan berikutnya.
3: Berdasarkan court kalender yang telah disepakati, persidangan berikutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU pada hari Senin 31 Agustus 2026. Sementara pihak terdakwa akan diberikan kesempatan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir. Arnold Saudila melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya, Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Nabire hari Minggu kemarin melakukan kunjungan ke Kampung Hariti, Distrik Mora, Nabire untuk menunjuk Ketua LMA Kampung Hariti serta menyuarakan persatuan. Dalam kunjungan tersebut, Ketua LMA Nabire juga membagikan sembako kepada warga masyarakat setempat. Jodefri Panjaitan kembali melapor selengkapnya.
1: Lembaga Masyarakat Adat Elema Kabupaten Nabire menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan mengunjungi warga di Kepulauan Hariti, Distrik Mora, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Minggu 30 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Elema Kabupaten Nabire, Karel Misiro, didampingi Koordinator Wilayah Elema Papua Tengah, Yona Kogoya, bersama sejumlah pengurus dan rombongan. Dalam kunjungan itu, Elema Nabire membagikan bantuan sembako kepada warga masyarakat sebagai bentuk kepedulian sekaligus mempererat hubungan antara lembaga adat dengan masyarakat di wilayah kepulauan. Ketua Elema Nabire, Karel Misiro, pada kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Menurutnya, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian serta memperkuat persaudaraan di Kabupaten Nabire, sehingga seluruh elemen masyarakat diharapkan tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan yang dapat mengganggu persatuan. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan mandat Ketua Elema Kampung Hariti dari Ketua Elema Nabire kepada Cornelis Wanaha. Penyerahan mandat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur kelembagaan Elema hingga di tingkat kampung, sehingga peran lembaga adat dapat semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menyerap berbagai aspirasi serta persoalan yang dihadapi warga. Pada kesempatan itu, Karya Misiro berharap pengurus Elema di tingkat kampung dapat menjalankan amanah dengan baik, menjaga nilai-nilai adat, serta menjadi penggerak persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat.
6: Diberikan kepada kami yang kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, tingkat distrik, tingkat kampung. Salah satu adalah kampung yang sekarang ada. Maka keluarga, maka anggota yang ada itu di tingkat kampung ini kerjasama dengan kepala kampung bersama aparat sehingga mengawal semua kepentingan masyarakat di kampung itu sendiri.
1: Kunjungan Elema Nabire ke Kepulauan Hariti diharapkan tidak hanya menjadi momentum berbagi, tetapi juga memperkuat silaturahmi, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan antara masyarakat dengan lembaga adat di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan laporkan.
2: Pendengar ketika bertanya terakhir melalui kasih umat Kristiani, diajak untuk mengevaluasi diri dan senantiasa memiliki rasa peduli terhadap sesama, menjaga perdamaian, serta memelihara persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Robert Van Indy melaporkan selengkapnya.
7: Kasih bukan sekedar ucapan atau perasaan, melainkan perbuatan nyata untuk menolong sesama. Demikian penegasan itu dikemukakan oleh Pendeta Albertina O. Waroi S.S.I. Teol saat menyampaikan khotbahnya yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-21 dengan tema Allah adalah kasih dalam ibadah Minggu pagi bertempat di Jemaat GKI Tabernakel Oyohe Nabire Minggu 30 Agustus 2026. Menurutnya, kata kasih adalah kata yang sangat populer yang sering diucapkan, yang ditulis dalam lagu atau juga puisi. Namun dunia sering salah mengartikan kasih hanya sebagai perasaan suka dan sebagai perasaan emosi sesaat atau hubungan timbal balik yang berjalan. Kasih yang benar bukan berasal dari manusia, melainkan melekat pada hakikat Allah itu sendiri. Untuk itu, jemaat diajak untuk memahami bahwa Allah adalah sumber kasih yang sejati dan panggilan hidup adalah untuk mewujudkan kasih kepada sesama manusia. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang membuktikan bahwa ia mengenal Allah secara pribadi. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sekalipun ia sangat mengenal atau memahami Allah itu sendiri.
8: Jika engkau tidak membangun hubungan baik dalam keluarga, pekerjaan, tapi juga dalam pelayanan. Kalau sampai hari ini firman yang dikata lagi tentang kasih masih ada di dalam, masih ada di hati, masih ada hal-hal yang menjauh dari kehidupan kita. Mari kita ingin berdamai dengan sesama supaya damai menyata yang pertama dengan Allah.
7: Di akhir khotbahnya, Pendeta Albertina Waroi pesan kepada seluruh jemaat bahwa kasih itu bukan sekedar program gereja atau sifat baik dari manusia yang alami, melainkan penyegaran hidup ilahi yang tinggal di dalam diri setiap orang. Bukti kasih Allah yang nyata adalah kehidupan umat, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ia pun mengajak jemaat GKI Tabernakel untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah tolak ukur terkini dari kasih agape, kasih tanpa syarat dan tanpa pamri. Robby Vanindi melaporkan.
2: Pendengar sekalian, warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, upaya pencegahan stunting membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat agar lebih mudah diterima dan diterapkan. Persidangan perkara pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Nabire memasuki babak akhir. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Pro 1 RRI Nabire.

0: Netizen, Mace, Pace, Kakak, Adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. Dalam semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 31 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 31 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara. Saatnya tambah daya di rumah, merdeka daya, listrik makin berdaya.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Nabire sore ini.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Nabire sore ini.

Peringkat pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani sore hari Anda dengan Cek Fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Dikabarkan pendengar beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi persiapan H-1. Semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur tidak diberantas korupsi. Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara Perayaan HUT RI ke-81. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2006 merupakan kategori konten yang menyesatkan.

0: Sementara juga beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2006 dari pemerintah. Faktanya klaim ini tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus ini telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan maupun Dijen PKH.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dengar, masih dalam Jek Fakta, dikabarkan beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tunbexhoax.id. Isi video berdurasi 16 menit 26 detik itu tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail atau yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri, dari indikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence AI yang berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
1: Tata 1 2 3
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah enggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Rio juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dari Rosat Nabire di mana saja Anda berada, terutama Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami hadirkan berikut sederetan tembang-tembang religi muslim yang mengantarkan Anda mempersiapkan diri dan hati untuk beribadah jelang tarhim dan azan maghrib, ya, di pukul 18 lebih 3 menit, ya. Kami di Nabire Lintas Siang, ya, bertugas mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kenapa ya, Lia?
1: Lis dong, kalau ngomongnya pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang nggak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Nabire sore ini.

Ya, baik pendengar dari Sandi Sandoro menghantarkan kita sudah tepat pukul 18 lebih 34 menit saat ini. Kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi islami dan musik informasi mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 19. Ada Gema Papua ya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam pendengar untuk Anda semuanya dan bersama saya Dwi Masani menemani ruang dengar Anda hingga kami menutup siaran kami. Ya, hingga pukul... hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja malam hari ini yang baru saja melepas lelah Anda. Selamat melepaskan lelah Anda. Dan pastinya untuk Anda semuanya yang akan kembali beraktivitas ya. Atau mungkin yang pastinya masih punya aktivitas. Aktivitas sosial mungkin ya setelah dengan pekerjaan Anda masing-masing. Ya, dan juga mungkin untuk Anda yang memilih untuk beristirahat, selamat beristirahat. Tetap sehat ya dan tetap semangat untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire malam ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ha ha ha ha!

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ya, baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti Gema Papua. Gema Papua yang kami relay dari program 1 Jayapura, produksi RRI Biak.
1: Nabire malam ini. Ya, bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Masyarakat kampung Imandoa, distrik Yapen Selatan, meminta Majelis Rakyat Papua, MRP, memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua, OAP, dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
2: Masyarakat Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan meminta Majelis Rakyat Papua, MRP, memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua, OAP, dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat Sirilus Cemoman di Kampung Imandoa Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat, Thomas Banioni, berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, keberpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Yang saya lihat pemerintah, bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang dunia itu fokusnya kepada mahasiswa yang tingkatan akhir yang telah menyelesaikan sudah mau skripsi, mau sudah baru dapat bantuan. Sedangkan yang menjalani awal kuliah itu tidak dapat bantuan. Nah, ini yang saya mohon kepada yang mulia Bapak Mama, nanti ini bisa diperjuangkan supaya anak-anak kita yang kuliah baik di beasiswa dan juga di kuliah di tempat-tempat yang lain, anak-anak asli Papua itu ya dari semester 1 ke atas lah itu diberikan bantuan kalau bisa. Itu cuman kami, jadi bukan hanya nanti di akhir semester, akhir perkuliahan yang sudah baru dapat bantuan 2 juta, tapi mungkin sepanjang mereka kuliah 5 tahun itu setiap semester harus ada bantuan pemerintah untuk mereka.
2: Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keperpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaannya.
4: Saya menambahkan dengan beasiswa itu, Bapak. Kadang beasiswa kami masyarakat yang tidak punya pekerjaan dalam arti pegawai negeri, kadang anak-anak kami ini melanjutkan, mungkin ada OPD terkait, ada beasiswa dalam hal ini, dalam bentuk afirmasi atlet, tetapi ya, kadang kami anak-anak Papua yang mendaftar PITES banyak-banyak, tapi yang lulus itu 1-2 orang, yang lainnya itu hampir 2 orang. Memang ambil harus ada, tapi kalau boleh, setahun itu ambil jangan, Papua cuma dulu. Sudah tahu dapat disipat, itu pada lagi sekolah. Kapan lagi, Bapak? Memang harus tadi, 100 itu di 80-nya Papua, 20. Ini ambil ke apaan Papua, yang tadi mungkin ada ibu saya pakai kasih, ada setil itu, tapi izin, kalau boleh 1 tahun, khusus itu 100 desain itu Papua dulu. Kapan mau menikmati kalau sudah dibagi 2 terus?
2: Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat, Cirilus Cemoman, mengatakan kehadirannya di Kampung Imandoa merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua. Cirilus Moman menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki MRP.
5: Dari aspirasi di Kampung Imandoa, ini saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khusus masyarakat Minua, dari kelompok perempuan dan kelompok agama dan juga kelompok muda. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami akan sebagai pemerintah atau mungkin secara kedua khususnya akan kami sampaikan hal ini kepada gubernur dan juga kepada bupati sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti atau menjelaskan hal-hal terkait dengan aspirasi masyarakat Papua.
2: Dalam penjaringan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otonomi khusus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pencegahan stunting membutuhkan bukan sekedar penyampaian informasi kesehatan, namun kemampuan komunikasi yang tepat, dorong perubahan perilaku masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Febriana RRI Nabire.
6: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nabire terus didorong melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelatihan komunikasi antar pribadi bagi agent of change yang digelar PASTI Papua di Kabupaten Nabire. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya aparatur sipil negara, guru, rohaniawan, pers, hingga kader posyandu. Fasilitator Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat atau RCCI Indonesia, Yesi Maria, mengatakan pencegahan stunting merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, komunikasi antar pribadi dapat menjadi metode untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
7: Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi jika ada proses edukasi di masyarakat atau di publik, sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar pribadi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut, di mana pesan-pesan komunikasi, khususnya kesehatan ibu dan balitanya, dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan suasana yang akrab dan hangat. Nah, agent of change ini berperan penting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku itu.
6: Yesi menilai kemampuan komunikasi yang dimiliki agen perubahan membuat pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya. Pendekatan tersebut juga dirasakan kader posyandu yang selama ini berhadapan langsung dengan keluarga. Kader posyandu anggrek Kampung Air Mani di Kabupaten Nabire, Orpa Singopiareh, mengungkapkan pelatihan membantu kader lebih percaya diri ketika memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil maupun ibu bayi dan balita.
8: Iya, kalau stunting, ketika kita menjelaskan kepada ibu dari atau bayi dari anak itu, mereka kadang mengelak ya, karena kadang bilang, ah stunting kayak orang kesehatan saja. Seperti itu, tapi ketika mama kami dapat materi dari sini, kami bisa jadi seorang yang berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan keluarga kita yang mempunyai anak stunting, itu kita bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang apa itu stunting.
6: Dalam pelatihan tersebut, para agen perubahan tidak hanya mendapatkan materi mengenai stunting dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga berlatih melalui diskusi kelompok dan simulasi komunikasi. Mereka kemudian diarahkan menerapkan keterampilan tersebut secara langsung melalui praktik di masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan edukasi di sejumlah titik komunitas, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga sasaran. Melalui pendekatan ini, pesan mengenai pentingnya posyandu, konsumsi tablet tambah darah, gizi seimbang, ASI serta praktik kesehatan lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan hingga menjadi kebiasaan bersama di masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pembangunan jembatan perintis di Kalipele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Ani Karlina, RRI Jayapura.
9: Jembatan perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Kasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Belinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Prajawirayakti.
10: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan BLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Uang Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan perintis sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
9: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
11: Tadi kita sudah diskusi dan orang tua bilang kita sambut, sehingga diwakili mereka semua sebanyakan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, untuk Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja untuk pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut.
9: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan.
1: Institut Cinta Tanah Air, INCITA Biak Numfor, melaksanakan yudisium 60 mahasiswa Prodi Hukum Angkatan Pertama tahun akademik 2025-2026. Yudisium tersebut perdana setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
12: Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi INCITA karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor INCITA Biak Muslim Nabuun mengatakan yudisium angkatan pertama menjadi bukti bahwa perjalanan INCITA dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang hukum
13: sampai 100 tahun ya. Sehingga hari ini kita buktikan dengan sejarah beralih INCITA ke apa sih istihati sih kita, ini jebolan kita ini sudah masuk angkatan pertama, itu berjumlah mahasiswa yudisium hari ini 2025-2026 itu 60 ditambah mahasiswa S2 itu sudah semua hampir sekitar 80, sehingga hari ini kita sangat bergembira dan bahagia sekali. Karenanya alumni pertama yang cita, semoga yudisium ini adalah merupakan momentum sejarah bahwa dedikasi dan loyalitas daripada sumber daya manusia khususnya.
12: Ia menyebut saat ini INCITA telah menampung sekitar 600 mahasiswa dengan tenaga pengajar berpendidikan mulai dari S2 hingga S3 berjumlah 60 orang. Di antara para yudisium, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Humbarar Kapisa turut hadir bukan hanya sebagai pejabat daerah, melainkan sebagai salah satu peserta yang resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum atau SH. Ia mengapresiasi langkah besar perubahan STIH menjadi INCITA dan menegaskan tetap berkomitmen dan senantiasa memberikan dukungan.
14: Tadi, tapi juga sebagai warga negara dan sebagai wakil kepala daerah, tapi juga status sebagai mahasiswa yang hari ini sudah di yudisium, saya secara pribadi mengapresiasi dunia pendidikan, secara khusus program pendidikan hukum yang diselenggarakan di Institut Cinta Tanah Air. Saya terketuk batin saya dan terharu hari ini sebagai mahasiswa yang di yudisium dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang akan diwisudakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang akan diagendakan dalam jadwal kurikulum Institut Cinta Tanah Air Kabupaten Biak Numfor.
12: Keikutsertaan wakil bupati dalam yudisium tersebut jadi motivasi nyata bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan. Tri Rian melaporkan.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
15: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruya 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama rangkaian berita Gema Papua. Kini Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 19.22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 19.30 kita akan ikuti rangkaian mimbar agama Kristen dari GPD Hermoniaf Dasbiak yang akan disampaikan bersama hamba Tuhan Pendeta Muda PDM Arif Surya Pipati Pelohi yang akan hadir menemani Anda pendengar dalam rangkaian mimbar agama Kristen dari GPI Hermona Yafdas Biak. Menemani ruang dengar Anda, pendengar, kami hadirkan untuk satu nuansa lagu rohani sembari mengantar kita hingga tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Program nuansa rangkaian lagu rohani menemani bersamaan kita mengawali jumpa kita dalam permenungan edisi malam ini 31 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar, demikian tadi rangkaian lagu rohani yang sudah kami hadirkan. Satu dari Christian Liu mengantarkan kita dengan memberkati kita semua di malam hari ini. Pendengar, khusus bagi Anda yang mengikuti siaran permenungan mimbar agama Kristen, sekali lagi dari GPD Harmoni Yakdas Biak yang akan disampaikan bersama hamba Tuhan PDM Bapak Erick Zonia Pipati Pelohi yang akan hadir dalam permenungan malam hari ini untuk Anda di Senin 31 Agustus 2026. Dari Studio Pro 1 Arabia, kami yang bertugas, saya Puburna mengucapkan selamat mengikuti rangkaian mimbar agama Kristen untuk edisi malam ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama dengan saya. Para pendengar, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan melalui mimbar agama Kristen Protestan malam hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau baik, bahwasanya kasihmu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Engkau senantiasa pelihara kami dengan sangat sempurna. Dan saat malam hari ini kami rindu untuk dengar firmanmu yang adalah Engkau sendiri. Mari bukakan semua tingkap-tingkap yang ada dalam kehidupan kami, pikiran, perkataan kami, biarlah Engkau jamah, kuduskan, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, akan menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk perjalanan hidup kami pada hari ini dan selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami pada kesempatan malam hari ini, karena kami siap dengan firman Tuhan. Demi Kristus firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini terangkat di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16 bagian A. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 mendengarkannya, nanti saya akan bacanya untuk kita sekalian. 1 Timotius 4 ayat 16 bagian A. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untuk masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nadire malam ini.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Ya, Le, ini Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas atau ke dokter, Bu. Nanti biaya berobatnya saya transfer deh. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Lagi sakit, antarin Ibu berobat ya.
2: Aduh, gak bisa Bu, ini aja lagi sibuk. Ya, kalau sakit minum obat ya Bu. Ibu biasa minum obat apa? Ini saya transfer uangnya deh buat beli obat.
3: Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Satu orang ibu bisa merawat dua orang anak, satu orang anak belum tentu dapat merawat seorang ibu.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti renungan rohani malam hari ini bersama dengan Pendeta Daud Pigome STH, bagian umat Kristiani di Kota Nabire dan sekitarnya. Selamat malam dan selamat mengikuti. Informasi.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire dengan tema renungan saat ini berjudul Ketika Bumi Kekeringan, Jangan Biarkan Jiwa Kita Kekeringan.

Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi nafas kehidupan dan kesempatan sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran rohani ini. Ya Tuhan, pada jam ini kami menyerahkan seluruh jalannya penyiaran ke dalam tangan kasih-Mu. Kuduskanlah setiap perkataan, setiap penyampaian firman, dan setiap hati yang mendengar, supaya semuanya menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir memenuhi tempat ini dan jamaah setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak hanya lewat di telinga, tetapi bertahan dalam hati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Puji dan syukur hanya kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya sehingga pada saat ini kita kembali dipertemukan melalui siaran siraman rohani Kristen. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati setiap pendengar dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah, di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan, maupun di tempat pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan keadaan kehidupan kita hari ini, yaitu ketika bumi kekeringan, jangan biarkan jiwa kita menjadi kering. Dengan subtema datanglah kepada Tuhan, sumber air kehidupan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Mazmur pasal 63 ayat 2. Bunyinya, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sekali lagi, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kekeringan, tentu kita langsung membayangkan keadaan tanah yang kehilangan air. Tanah yang biasanya hijau mulai menjadi kering, rumput mulai menguning, daun-daun mulai layu, tanaman mulai membutuhkan air, dan sumber-sumber air mulai berkurang. Dalam keadaan seperti itu, manusia mulai menyadari betapa pentingnya air bagi kehidupan. Air dibutuhkan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh kehidupan di bumi ini. Tanpa air, kehidupan menjadi sangat sulit. Karena itu, ketika terjadi kekeringan, kita kembali didasarkan bahwa air bukanlah sesuatu yang boleh kita anggap sepele. Air adalah salah satu kebutuhan utama untuk mempertahankan kehidupan. Namun, saudara pendengar yang berbahagia, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk melihat suatu yang lebih dalam lagi. Ada kekeringan yang tidak kelihatan oleh mata lahir ini. Ada kekeringan yang tidak terjadi pada tanah, sungai, atau kebun, tetapi terjadi di dalam hati manusia. Seseorang mungkin memiliki air yang cukup untuk kebutuhan tubuhnya, tetapi hatinya tetap merasa haus. Seseorang mungkin mempunyai makanan yang cukup, rumah yang baik, pekerjaan, punya uang, ada punya kendaraan, jabatan, bahkan banyak teman, tetapi di dalam dirinya masih ada kekosongan dan kegelisahan. Mengapa demikian? Karena manusia bukan hanya terdiri dari tubuh jasmani. Manusia juga memiliki jiwa dan hati yang membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Tubuh membutuhkan air, tetapi jiwa membutuhkan air dan firman-Nya. Mazmur 63 ayat 2 memberikan kepada kita gambaran yang sangat kuat. Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud menggunakan keadaan tanah yang kering dan tandus untuk menggambarkan keadaan jiwa yang sangat merindukan Tuhan. Daud memahami bahwa sebagaimana tanah membutuhkan air untuk menghasilkan kehidupan, demikian pula jiwa manusia membutuhkan Tuhan. Tanah tanpa air akan menjadi kering, keras, dan tidak subur. Demikian pula kehidupan manusia yang jauh dari Tuhan dapat mengalami pekerjaan rohani. Dari luar seseorang mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya terdapat kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun selain firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kekeringan mengajarkan kita untuk menghargai air. Ketika air tersedia dengan mudah, terkadang kita tidak menyadari betapa harganya air itu.
Tetapi ketika air mulai sulit diperoleh, barulah kita berkata betapa berharganya air. Hal yang sama kering terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kehidupan berjalan dengan baik, kita terkadang merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, bahkan pendidikan dan berbagai urusan kehidupan. Waktu untuk berdoa semakin sedikit, membaca firman Tuhan semakin jarang, beribadah mulai diabaikan, dan hubungan dengan Tuhan perlahan-lahan menjadi jauh. Tetapi ketika persoalan datang, ketika sakit menyerang, ketika keluarga mengalami masalah, ketika pekerjaan terganggu, ketika kehilangan orang yang dikasihi, barulah kita kembali mencari Tuhan. Karena itu jangan menunggu sampai hidup kita betul-betul mengalami kekeringan yang berat, baru kita mencari Tuhan. Selagi Tuhan memberi kesempatan, marilah kita mencari Dia dan membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, kita perlu menyadari bahwa jiwa manusia juga dapat mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani dapat terjadi ketika seseorang mulai menjauh diri dari Tuhan. Ia masih melakukan aktivitas sehari-hari, masih bekerja, masih berbicara dengan orang lain, dan masih menjalankan kehidupannya seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera dari Tuhan. Ada kekosongan yang tidak dapat dijelaskan. Ada kegelisahan yang terus muncul. Ada rasa tidak puas sekalipun banyak hal yang telah dimilikinya. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam manusia tidak dapat memenuhi hanya dengan perkara-perkara dunia. Jika jiwa juga dapat menjadi kering ketika kehidupan doa mulai ditinggalkan. Mungkin dahulu kita rajin berdoa, tetapi sekarang doa hanya dilakukan ketika ada kebutuhan. Mungkin dahulu kita senang membaca Alkitab, tetapi sekarang Alkitab hanya tersimpan di rumah. Mungkin dahulu kita rindu beribadah dan bersekutu dengan saudara seiman yang lain, tetapi sekarang kita lebih mudah mencari alasan untuk tidak datang beribadah. Semua itu mungkin terlihat sebagai hal kecil, tetapi apabila dibiarkan terus-menerus, hubungan kita dengan Tuhan dapat menjadi semakin jauh. Seperti tanah yang tidak mendapat air, hati kita juga dapat menjadi kering apabila tidak terus-menerus menerima firman dan kasih karunia-Nya. Kekeringan rohani juga dapat terjadi ketika dosa dipelihara dalam kehidupan. Seseorang mungkin terlihat baik di hadapan manusia, tetapi di dalam hatinya ada kebencian, kepahitan, iri hati, kesombongan, ketidakjujuran, atau dosa yang sengaja disembunyikan. Dosa yang tidak membereskan dapat membuat hati manusia semakin jauh dari Tuhan. Karena itu kita membutuhkan pertobatan dan pemulihan. Daud berdoa dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Doa ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan untuk membersihkan dan memperbaharui hati. Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki keadaan kita yang kelihatan dari luar ini, tetapi Tuhan ingin memperbaharui kehidupan kita dari dalam. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berita yang indah adalah bahwa ketika jiwa kita haus, Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita. Daud berkata, "Jiwaku haus kepadamu." Daud mengetahui bahwa kebutuhan terdalam hidupnya adalah Allah sendiri. Dunia dapat memberikan banyak hal kepada kita, tetapi dunia tidak dapat memberikan kepuasan yang sejati bagi jiwa kita. Uang dapat membeli makanan, tetapi uang tidak dapat membeli damai sejahtera. Jabatan dapat dipercayakan sebagai kehormatan, tetapi jabatan tidak mendapat keselamatan. Harta dapat memberikan kenyamanan, tetapi harta tidak dapat menjamin kehidupan kekal. Hanya Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan terdalam bagi jiwa manusia. Karena itu,
Ketika hati kita mulai kosong, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita merasa lelah, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita kehilangan pengharapan, datang kepada Tuhan. Ketika kita jauh dalam dosa, jangan melarikan diri dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Ketika kita mengalami masalah keluarga, serahkan semua itu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kekeringan dalam kehidupan, tetaplah percaya bahwa kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber pertolongan dan kehidupan bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14, Yesus berbicara tentang air kehidupan. Yesus menunjukkan bahwa air yang diminum manusia dapat membuat seseorang haus kembali, tetapi kehidupan yang diberikannya kepada manusia membawa kepada kehidupan yang kekal. Saudara, ini adalah berita Injil yang sangat indah dan mulia. Manusia dapat mencari kepuasan di berbagai tempat, tetapi kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, jika hari ini saudara merasa haus secara rohani, jangan mencari kepuasan di tempat yang salah. Jangan mencoba mengisi kekosongan hati dengan uang, kesenangan, minuman keras, perjudian, hubungan yang salah, atau berbagai hal duniawi yang hanya memberikan kepuasan sementara. Datanglah kepada Yesus Kristus, karena Dialah sumber air kehidupan. Saudara pendengar RRI Nabire yang dikasihi Tuhan, keadaan kekeringan yang kita alami hendaklah menjadi sebuah pelajaran rohani bagi kita. Ketika tanah membutuhkan air, kita diingatkan bahwa jiwa manusia juga membutuhkan Tuhan. Ketika tanaman membutuhkan hujan, kita diingatkan bahwa hidup kita membutuhkan air kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ketika sumber air mulai berkurang, kita diingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini juga terbatas. Karena itu, jangan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, tetapi perhatikan juga keadaan jiwa kita. Jangan hanya mencari air untuk tubuh, tetapi carilah Tuhan, obat penyegar bagi jiwa kita. Dalam keadaan seperti ini, kita juga dipanggil untuk menjaga kehidupan bersama. Mari kita menggunakan air dengan bijaksana. Mari menjaga sumber-sumber air. Mari menjaga lingkungan dan hutan kita. Jangan melakukan pembakaran yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Mari saling membantu keluarga dan masyarakat yang mengalami kesulitan. Kekeringan bukan hanya panggilan untuk berdoa, tetapi juga panggilan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama melalui tindakan yang nyata. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua mengambil waktu sejenak untuk melihat ke dalam hati masing-masing. Tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana keadaan jiwa kita hari ini? Apakah jiwa kita masih haus akan Tuhan? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk berdoa? Apakah kita masih senang membaca firman Tuhan? Apakah kita masih rindu akan beribadah? Apakah kita masih memiliki kasih kepada sesama? Ataukah hati kita mulai menjadi kering karena terlalu jauh dari Tuhan? Jika hari ini saudara menyadari bahwa jiwa saudara sedang kering, jangan berkecil hati. Jangan merasa bahwa Tuhan sudah tinggalkan saudara. Sebaliknya, mendengarkan panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya. Mulailah kembali berdoa, bukalah kembali Alkitab, datanglah beribadah, berdamailah dengan sesama, akuilah dosa di hadapan Tuhan, tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepadanya, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menyegarkan kembali jiwa yang kering itu. Saudara pendengar yang berbahagia, bayangkan dua orang berjalan di tengah tanah yang sangat kering. Keduanya sama-sama haus. Orang pertama membawa botol yang kosong dan tidak mengetahui di mana sumber air itu berada. Orang yang kedua juga haus, tetapi ia mengetahui bahwa tidak jauh dari kedua orang ini, dari tempat itu ada sebuah mata air.
Keduanya sama-sama mengalami kehausan, tetapi yang membedakannya adalah pengetahuan tentang sumber air itu. Demikian juga kehidupan manusia, banyak orang sadar bahwa kehidupannya kosong, banyak orang merasa lelah dan kehilangan pengharapan, tetapi tidak semua orang tahu ke mana harus pergi. Hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita sumber itu. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga hari ini keadaan tanah sedang kering, mungkin sumber air sedang berkurang, mungkin kebun sedang mengalami kesulitan, mungkin ada keluarga yang sedang menghadapi pergumulan. Tetapi satu hal yang jangan sampai terjadi adalah jiwa kita juga menjadi kering. Jangan biarkan keadaan di luar menentukan keadaan hati kita. Sekalipun keadaan sulit, tetaplah mencari Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, tetaplah berdoa. Sekalipun hujan belum turun, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Karena itu marilah kita mengingat akan kalimat ini. Tanah yang kering membutuhkan air, tetapi hati yang kering membutuhkan Tuhan. Air menyegarkan tubuh, tetapi Tuhan menyegarkan jiwa. Air mempertahankan kehidupan jasmani, tetapi Tuhan memberikan kehidupan yang sejati. Jangan hanya mencari air untuk tubuh, tetapi datanglah kepada Tuhan untuk kehidupan jiwa kita. Saudara pendengar RRI Nabire yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri perenungan kita pada kesempatan ini, sekali lagi saya mau tinggalkan satu pesan untuk kita semua. Ketika bumi kekeringan, jangan biarkan jiwa kita kekeringan. Tanah yang kering membutuhkan air, tetapi hati yang kering membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Karena itu jangan hanya mencari air untuk mempertahankan hidup, tetapi datanglah kepada Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa jiwa kami membutuhkan Engkau. Kami menyadari bahwa sering kami lebih mengejar perkara dunia daripada mencari Engkau. Kami memohon ampun apabila doa kami mulai berkurang, apabila kerinduan kami kepada firman-Mu mulai hilang, apabila hati kami mulai menjauh dari-Mu. Tuhan, ketika bumi mengalami kekeringan, jangan biarkan jiwa kami mengalami kekeringan. Segarkanlah hati kami, pulihkanlah iman kami, dan nyalakan kembali kerinduan kami kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat kekeringan. Berikanlah pertolongan-Mu kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan air. Berikanlah hikmat kepada pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menghadapi keadaan ini. Lindungilah lingkungan kami, hutan kami, kebun kami, dan sumber-sumber air yang Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari kebakaran dan tindakan-tindakan yang merusak alam ciptaan Engkau. Ajarlah kami untuk saling menolong dan menunjukkan kasih kepada sesama. Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu. Jika ada hati yang kering, segarkanlah hati kami. Jika ada yang jauh dari-Mu, tuntunlah untuk kembali kepada-Mu. Jika ada yang kehilangan pengharapan, berikanlah kekuatan. Jika ada yang hidup dalam dosa, berikanlah keberanian untuk kami bertobat. Biarlah setiap pendengar yang mendengarkan siaran ini mengalami kasih, pertolongan, dan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber air kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kami akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ya, baik pendengar, lagu yang penuh dengan makna ya, judulnya Di Depan Potretmu Ibu, ini dari Chaken Winel Supusepa ya. Ini lagu boleh lama ya, tapi kenangannya ya ini abadi. Nah, jadi benar-benar kita bisa memaknai segala sesuatu itu lewat lagu gitu ya. Oke, pendengar, sudah pukul 20 lebih 38 menit. Kami masih menghadirkan musik informasi di ruang dengar Anda nanti sampai jam, iya, nanti sampai jam 21 ya. Kita akan ikuti bersama, Warta Berita Nasional ya, yang kami rilis dari Pro 3. Selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar. Selamat berapa saja malam hari ini ya, dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Waalaikumsalam.
1: Ya Bu, tidak ada surat. Nilai ujian jelek. Dira, sini sebentar.
2: Iya, Ma.
1: Ibu guru tadi telepon dan mengatakan, Dira, nilai ujian kamu jelek dan kamu dapat surat teguran, kan? Apa yang kurang selama ini yang Mama dan Papa berikan untuk kamu? Semua yang Dira minta selalu diberikan.
2: Iya, Ma. Dira minta maaf.
3: Kadang, kita lupa dan terlena oleh hiruk-pikuk kehidupan, bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan, dan membahagiakan sang buah hati. Namun, tanpa kita sadari bahwa ada yang mereka butuhkan selain materi, yaitu waktu dan perhatian orang tua. Bukan kasih sayang yang membentuk materi, namun kasih sayang yang dapat membuat memori indah untuknya di masa depan. Selamat Hari Anak Nasional.
4: Nadire malam ini.
5: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya baik pendengar, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar MU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
0: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
0: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
4: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
3: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Suma melaporkan.
2: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres Polda. Dana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi

0: terus ada teman-teman lainnya juga, cuman saat itu karena sleting kali ya, lahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
1: Waduh, jadi waktu itu Medra mewakili daerah
0: Kepulauan Riau.
1: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow, ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih, ini kalau gue boleh tahu namanya Medra

0: Safat, jadi Medra Ajwi Saputri.
1: Oke, jadi arti dan nama lengkapnya Medra, Medra Ajwi
0: Saputri.
1: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga ya.
0: Iya.
1: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, lu Mei Mei ya, Mei Mei.
0: Iya, Mei Mei. Di sekolah sering punya Mei Mei.
1: Ada teman bro dua. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
0: Iya, Tanjung Balai Karimun.
1: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
0: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
1: Waduh. Kotak itu di umur berapa sih? Masih suka lagu Kotak.
0: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
1: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan Saja.
0: Sama lagu Melody Slow Bunda karena pertama kali lomba nyanyi
1: Kelas 3
0: SD ya.
1: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
0: Sebenarnya suka banget rock.
1: Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
0: Kotak.
1: Terus kalau internasional siapa waktu itu?
0: Aku suka banget sama Janis Joplin.
1: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
0: Denger juga.
1: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Oh ini Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
0: Iya, lumayan.
1: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
0: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak kelas 2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar cakep, bisa nyanyi standar anak-anak.
1: Iya.
0: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya.
2: Juga 37-38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
3: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
6: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
5: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
7: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda
2: untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
6: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
7: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
8: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
7: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
8: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
9: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
8: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
10: Nah, terima kasih dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub tersebut. Dan akhir menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan, di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
11: Katanya hari ini main bagus, tiba-tiba dia terkenal musim ini, musim depan harganya yang menjual mulai itu ya untung bahkan pengulang kan kita sudah ini menimbangkan tidak salah, pengulangnya sendiri ya, tapi tentu ada kalau di sini itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya perorangan yang pakai pulang bagus lalu berkompetisi di bagus, tapi kalau orang yang tahu kenapa dapat ide bagus ya, tapi apa cara finansial kita tidak cukup. Nah kita ingin kita mencari kemana kita ini untuk mencapai ke sana. Nah kita harus siap dari mana kita ingin berorientasi together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan juga karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk melihat apa di dunia novel yang kita harus terbalik ya. Jadi memang itu harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa terus punya akademi, mobilnya, itu kos loh, memang kos loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otoriti buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi di pemain yang udah membina, tapi kepalanya yang untungnya bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
10: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyaratu, Itulah, Nyaratu, Itulah, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Nyaratu, Ny

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Iya, baik mendengar dari Panbers, lagunya cocok pas ya dengan kita malam ini. Lagi hujan di luar sana, mendengar hujannya bukan rintik-rintik lagi ya. Kalau kata Panbers di lirik gereja tuanya, waktu itu hujan rintik-rintik, kali ini bukan rintik-rintik lagi nih, deras sekali nih. Iya, tapi sudah agak berangsur-angsur reda ya, mungkin, tapi ini pasti tidak sama di beberapa titik itu. Tapi di seputaran Jalan Merdeka, hujannya deras ya. Oke, untuk Anda semuanya yang mungkin tidak menyangka bahwa tiba-tiba hujannya turun deras seperti ini gitu ya, di hari Senin pula. Tapi yang pasti ini sesuatu yang sangat menyenangkan dan tenang. Kita akan beristirahat dengan sangat pulas, mungkin begitu ya. Jadi untuk Anda semuanya, selamat malam, selamat beristirahat saja. Dan pendengar kami masih, dan kami masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu menemani Anda ya. Lagu-lagu nostalgia itu memang juara, juara sekali pokoknya ya. Oke deh pendengar, nanti drama radio kami hadirkan juga untuk Anda di malam ini, menemani malam hari Anda yang sudah beristirahat, selamat beristirahat, yang masih apa ya dengan kesibukan-kesibukan Anda yang kecil-kecil, asik. Iya, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Oke lah pendengar, jangan kemana-mana. Kalau tadi ada Panbers dengan Negeri Gereja Tua, saya sepertinya jatuh cinta ya, cie, kok jatuh cinta. Jatuh cinta dengan lagu-lagu lawas ya. Lagu-lagu lawas yang memang punya keunikan, mulai dari lirik lagu dan ya segala sesuatu di dalamnya. Saya mau kasih lagu apa ini ya? Lagu yang cocok dengan cuaca di luar sana ya, cuaca yang memang sangat baik sepertinya untuk kita beristirahat. Oke deh pendengar, nanti saya hadirkan lagi lagu-lagu lawasnya. Kali ini ada Wiz Becker dengan Wiz Becker.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Nabire malam ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: One Mess Hanya Rindu ya, ini di cover oleh Emma Heizerters. Dan lagu ini mengakhiri kebersamaan kita hari ini pendengar, hari terakhir ya di bulan Agustus, tanggal 31 Agustus 2026, tepat di hari Senin. Untuk Anda semuanya, selamat malam, selamat beristirahat ya. Untuk yang sudah tidur atau yang baru saja mau beristirahat, selamat beristirahat pastinya. Dan pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami dari pukul 5 dini hari hingga saat ini. Kami mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata yang kami ucapkan di ruang dengar Anda, atau ketika kami siaran tidak berkenan dengan Anda. Dan kita akan berjumpa lagi besok di bulan yang baru, di tanggal yang baru ya, di tanggal 1 September bulan 9 ya, bulan September 2026. Tidak terasa ya, dan pasti untuk sebagian dari Anda juga pasti ini sangat terasa sekali. Tepat pukul 5 dini hari ya. Dan pendengar, akhirnya saya Dwi Masani yang menyiar, dan rekan operator ada Mbak Agnes Pratiwi, juga rekan-rekan kami yang bertugas di sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, mengudara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pulse 1 memberikan all informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, semoga pagi ini Anda bangun dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang lebih fit tentunya. Setelah tadi malam kita beristirahat dengan baik ya, tadi malam diguyur hujan, jadi pagi ini udaranya cukup dingin ya, cukup sejuk. Mungkin membuat kita jadi agak malas untuk bangun ya pagi ini, tapi tidak boleh seperti itu pendengar, harus semangat ya. Dan semoga segala aktivitas Anda atau apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Yeay, sudah masuk di bulan baru ya. Semoga bulan ini menjadikan Anda lebih semangat lagi dalam meraih apapun yang Anda ingin raih ya, dan menjadikan Anda menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi. Baik pendengar, kami akan temani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang saya harap dapat menambah semangat Anda ya, dan nanti juga dilanjutkan oleh siraman rohani. Baik pendengar, ada Sakdu Roots, Music for Love, spesial untuk Anda.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
5: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sama bekas makanan ya. Bersihin.
1: Wah, cewek. Beauty. Hai. Lagi ngapain?
0: Ini lagi bersihin sampah. Eh, kalian berdua? Lagi ngapain ya berduaan di sini?
1: Oh, enggak. Itu. Aduh. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah. Sorry lah, balik pakai balik.
2: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu nggak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu nggak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Dan pendengar, kami lanjutkan acara berikutnya. Kali ini kami hadirkan siraman rohani agama Hindu untuk hari ini Selasa 1 September 2026 dan diisi oleh Ibu Alfrida Limbong Bungin. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

ॐ स्वस्त्यस्तु। ॐ अवगनम् अस्तु नमसिदम्। Pendengar RRI yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawahan ubrahannya kita semua dalam keadaan sehat dan bertemu dalam suasana penuh kedamaian. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan Dharma Wacana dengan tema pendidikan anak di zaman sekarang.

Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita, karena setiap keluarga tentu memiliki anak, adik, keponakan, cucu, atau generasi muda yang sedang tumbuh dan membutuhkan pendidikan serta bimbingan. Melalui Dharma Wacana ini, marilah kita bersama merenungkan bagaimana pendidikan yang baik dapat membantu anak menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kebaikan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, seringkali yang pertama kita pikirkan adalah sekolah, nilai, ranking, dan prestasi. Padahal pendidikan sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar pencapaian akademik. Pendidikan bukan hanya tentang bagaimana seorang anak menjadi pintar dalam pelajaran matematika, sains, bahasa, atau pelajaran lainnya, tetapi juga tentang bagaimana anak belajar menjadi manusia yang baik. Anak perlu belajar menghormati orang tua, menghargai guru, menyayangi sesama, bertanggung jawab, dan memiliki kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga perlu belajar mengendalikan diri dan memahami bahwa setiap pikiran, perkataan, serta perbuatan yang dilakukan memiliki akibat. Jadi pendidikan seharusnya tidak hanya membuat anak cerdas secara intelektual, tetapi juga baik secara moral dan matang dalam mencapai kehidupan. Dalam ajaran Hindu, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Bhagavad Gita Adiyatya 4 sloka 38 terdapat ajaran yang dapat dimaknai bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih suci daripada pengetahuan. Pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat berharga karena dapat membantu manusia memahami kehidupan yang membedakan sesuatu baik dengan sesuatu yang tidak baik. Namun pengetahuan harus digunakan dengan benar dan disertai dengan kebijaksanaan agar tidak disalahgunakan. Anak yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki karakter dapat digunakan ilmunya untuk melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebaiknya, ketika ilmu pengetahuan disertai dengan kebijaksanaan dan nilai-nilai kebaikan, ilmu tersebut dapat menjadi sarana untuk membantu diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar. Pemirsa RRI yang berbahagia, pendidikan anak pada zaman sekarang tentu memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan zaman dahulu. Dahulu anak mungkin hanya mendapatkan informasi dari orang tua, guru, buku, dan lingkungan sekitar. Sekarang hanya dengan sebuah telepon genggam, anak dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia. Dalam hitungan detik, mereka dapat belajar melalui internet, menonton video, pendidikan, membaca berbagai pengetahuan, dan berkomunikasi. Menonton video pendidikan, membaca berbagai pengetahuan, berkomunikasi dengan orang lain tanpa terbatas oleh jarak. Hal ini sebenarnya merupakan kesempatan yang sangat baik apabila teknologi digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, di sisi lain, anak juga dapat dengan mudah menemukan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, mendapatkan informasi yang salah atau terlalu larut dalam media sosial dan permainan. Penggunaan gadget menjadi salah satu hal yang sering menjadi perhatian orang tua. Pada zaman sekarang, kita tidak bisa menyatakan bahwa gadget selalu buruk karena teknologi juga memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak.
anak dapat menggunakan gadget untuk mencari materi pelajaran, mengikuti kelas, membaca buku, belajar bahasa, bahkan mengembangkan berbagai keterampilan baru. Yang menjadi masalah adalah ketika gadget digunakan tanpa batas dan tanpa pengawasan yang tepat, anak bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya bermain atau melihat media sosial sampai lupa belajar, lupa beristirahat, bahkan lupa berinteraksi dengan keluarga sendiri. Karena itu, yang perlu dilakukan bukan sekedar mengambil gadget dari tangan anak, tetapi mendidik anak agar mampu mengendalikan dirinya sendiri dalam menggunakan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan ajaran Sarasamus Kacaya Sloka 80 yang pada intinya mengajarkan bahwa pikiran merupakan sumber yang sangat penting dalam menentukan perkataan, perbuatan manusia. Pikiran yang baik akan mengharapkan seseorang pada perkataan, perbuatan yang baik. Sedangkan pikiran yang tidak terkendali dapat membawa seseorang pada tindakan yang merugikan. Jika kita kaitkan dengan kehidupan anak sekarang, apa yang mereka lihat, dengar, dan pikirkan setiap hari dapat mempengaruhi perilaku serta cara mereka memandang kehidupan. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan apa yang dikonsumsi anak melalui media sosial, siapa yang menjadi panutannya, serta bagaimana lingkungan pergaulannya. Anak juga perlu diajarkan untuk tidak langsung percaya terhadap semua informasi yang mereka lihat di internet dan tidak mudah mengikuti sesuatu hanya karena sedang viral. Dengan membimbing pikiran anak sejak dini, kita membantu mereka memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang baik, mana yang kurang baik, dan mana yang seharusnya mereka hindari. Selain pendidikan di sekolah, keluarga sebenarnya merupakan tempat pendidikan yang pertama dan paling penting bagi seorang anak. Sebelum mengenal guru di sekolah, anak terlebih dahulu mengenal ayah dan ibunya sebagai orang-orang terdekat dalam kehidupannya. Sebelum belajar membaca dan menulis, anak belajar berbicara, bersikap, dan memperhatikan perilaku orang-orang yang ada di rumah. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat orang tua memang penting, tetapi contoh nyata jauh lebih mudah ditiru oleh anak. Jika kita ingin anak berbicara dengan sopan, maka kita sebagai orang tua juga harus berbicara sopan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan orang tua yang sangat menuntut anak untuk mendapatkan nilai tinggi. Anak harus selalu mendapatkan nilai yang bagus, menjadi juara, harus masuk sekolah terbaik, dan harus memiliki prestasi yang membanggakan. Memiliki harapan terhadap anak tertentu bukan sesuatu yang salah, karena orang tua tentu menginginkan masa depan yang baik bagi anaknya. Namun, kita juga perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kemampuan, minat, dan proses perkembangan yang berbeda. Jangan sampai keinginan orang tua justru membuat anak merasa bahwa dirinya hanya berharga ketika mendapatkan prestasi. Anak perlu tahu bahwa dirinya tetap dicintai dan dihargai meskipun sekali mengalami kegagalan. Karena dari kegagalan itulah anak dapat belajar untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Pendidikan juga harus mengajarkan anak tentang trikaya parasuddha, yaitu tiga dasar perilaku yang harus disucikan, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan anak zaman sekarang, terutama ketika mereka aktif menggunakan media sosial sebelum menulis komentar, mengunggah
sesuatu atau membagikan informasi, anak perlu belajar bertanya kepada dirinya sendiri, apakah yang saya pikirkan, katakan, dan lakukan sudah membawa kebaikan. Anak juga perlu memahami bahwa perkataan yang ditulis di internet dapat menyakiti orang lain meskipun tidak disampaikan secara langsung. Hal sederhana seperti menjaga komentar, tidak menghina orang lain, dan tidak menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya merupakan bentuk pendidikan karakter. Dengan menerapkan trikayat para sudha, anak belajar bahwa kebebasan menggunakan teknologi harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Pendengar RRI dan umat sedharma dimanapun berada, selain gadget dan media sosial, pengetahuan juga menjadi tantangan dalam pendidikan anak. Anak akan bertemu dengan berbagai macam karakter manusia, baik di sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun di dunia maya. Kita tentu tidak mungkin selalu berada di samping anak untuk mengawasi setiap pergaulannya. Karena itu, yang paling penting adalah membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Anak harus merasa nyaman bercerita kepada orang tua ketika mengalami masalah tanpa takut langsung dimarahi, dihakimi. Jika setiap kesalahan langsung dibahas dengan kemarahan, anak bisa memilih menyembunyikan masalah. Sedangkan jika orang tua mau mendengarkan dan memberikan arahan untuk anak lebih terbuka dan mudah dibimbing. Pendidikan anak juga harus mengajarkan nilai tanggung jawab dan kemandirian sejak usia dini. Anak tidak selamanya akan berada di bawah perlindungan orang tua, karena sesuatu hari mereka akan hidup sendiri dan mengambil keputusan untuk kehidupannya. Karena itu, sejak kecil anak perlu dibiasakan melakukan hal-hal sederhana seperti merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan rumah, menjaga barang miliknya, dan mengatur waktu belajar serta bermain. Anak juga perlu belajar menyelesaikan tugasnya sendiri agar memahami bahwa setiap tanggung jawab tidak selalu dapat diberikan kepada orang lain. Hal-hal kecil tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan latihan yang sangat penting untuk menghadapi kehidupan yang lebih besar di masa depan. Dengan membiasakan tanggung jawab dan kemandirian sejak kecil, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi kehidupan dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Selain itu, jangan lupa bahwa pendidikan anak juga harus membentuk rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan. Anak perlu memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri dan keinginannya. Mereka dapat diajarkan untuk membantu orang yang membutuhkan, menghormati orang lain, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan listrik, serta menjaga lingkungan tempat tinggal. Dalam ajaran Hindu, manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam dan seluruh kehidupan, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut. Melalui pendidikan seperti ini, anak tidak hanya tumbuh menjadi orang yang pintar, tetapi juga menjadi manusia memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya. Kebiasaan baik-baik yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi bagian dari karakter anak ketika mereka tumbuh dewasa. Pemirsa RRI yang saya hormati, kita juga perlu menyadari bahwa anak-anak zaman sekarang menghadapi tekanan yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang dewasa. Mereka dapat merasa harus mengikuti teman,
merasa kurang percaya diri ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial. Takut gagal atau merasa dirinya tidak cukup baik. Karena itu, anak membutuhkan orang tua yang bukan hanya menjadi pengawas tetapi juga menjadi tempat untuk pulang dan bercerita. Terkadang anak membutuhkan nasihat panjang tetapi hanya membutuhkan seorang yang mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Perhatian sederhana dari orang tua dapat memberikan rasa aman yang sangat besar bagi

pedoman kehidupan. Keempat hal tersebut harus berjalan bersama agar perkembangan anak menjadi lebih seimbang. Jangan sampai kita menyerahkan seluruh pendidikan anak kepada sekolah dan menganggap bahwa pendidikan karakter merupakan tanggung jawab guru saja. Sebaiknya keluarga juga tidak dapat mengabaikan pentingnya pendidikan formal, karena ilmu pengetahuan tetap menjadi bekal penting dalam kehidupan anak. Anak membutuhkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, karakter, keterampilan, kehidupan sosial, dan nilai spiritual agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menyadari bahwa anak adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan kita di masa depan. Apa yang kita ajarkan kepada mereka hari ini akan menjadi bekal bagi kehidupan mereka esok. Jangan hanya bertanya, anak saya nanti akan menjadi apa? Tetapi mari kita bertanya, anak saya nanti akan menjadi manusia seperti apa? Karena pada akhirnya keberhasilan pendidikan bukan hanya ketika anak mendapatkan pekerjaan yang baik atau prestasi yang tinggi, tetapi ketika ia mampu menggunakan ilmu yang dimilikinya dengan bijaksana. Anak juga diharapkan mampu menghormati orang tua, menyayangi sesama, menjaga lingkungan, menjalankan kewajibannya, serta tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan di tengah perubahan zaman. Semoga ide sang yang widiwasa memberikan kita kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan dalam mendidik serta membimbing generasi penerus agar menjadi manusia yang cerdas, berkarakter, dan selalu berada di jalan Dharma. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Dengar kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu untuk pagi hari ini. Setelah tadi kita ikuti siraman rohani agama Hindu ya, yang diisi oleh Ibu Alfrida Limbong Bungin. Dan selanjutnya pendengar, kami temani Anda dalam warta berita daerah pagi. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Titik api di Papua Tengah berangsur berkurang. Warga Nabire diminta menghentikan pembakaran lahan.
3: Saya ingin juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di hutan.
2: Terdakwa anak dituntut 10 tahun. JPU nyatakan terbukti berencana dalam kasus pembunuhan remaja putri di Kampung Waroki.
4: Tuntutan jaksa hari ini sesuai dengan pasal 340 KUHP yang lama itu bahwa anak tersebut yang berhadapan dengan hukum dituntut dengan tuntutan 10 tahun penjara.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 1 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPDKP Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat membuka kebun karena asap karhutlah dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan bersama Arno Saudila.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026 sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
6: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah di titik hotspot terakhir ya, ini sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang dan tinggi. Nah, ini kemarin hujan itu tanggal 29 itu cuma di Teluk Bumi. Jadi Teluk Bumi, Makinye, Mapang dan sekitarnya. Dan terus bisa meluas ke Sirinya sampai di Lalu.
5: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutlah, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Saya ingin juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di hutan atau di dalam kota. Mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua, dan secara khusus untuk anak-anak kita ini yang masih bersekolah, tolong untuk diperhatikan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sidang perkara pembunuhan yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Nabire memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa anak dengan pidana 10 tahun penjara setelah menilai unsur pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP terbukti dalam persidangan. Sementara penasehat hukum ABH menegaskan bahwa jaksa penuntut umum telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dan mengingatkan agar semua pihak tidak mengiring opini atau memperkeruh suasana dengan spekulasi yang tidak berdasarkan fakta persidangan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Arnold Saudila.
7: Jaksa penuntut umum atau JPU membacakan tuntutan terhadap terdakwa anak dalam perkara pembunuhan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire, Senin 31 Agustus 2026. Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada terdakwa anak. Penasihat hukum keluarga korban Sergius Wabiser mengatakan tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian JPU bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Menurut Sergius, kesimpulan tersebut diperoleh setelah persidangan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dalam rangkaian persidangan yang berlangsung cukup panjang. Tuntutan 10 tahun penjara disebut merupakan batas maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang dianggap adil. Mereka juga menyampaikan adanya fakta yang menurut mereka muncul selama persidangan, termasuk dugaan indikasi kekerasan seksual sebelum peristiwa pembunuhan.
8: Dalam proses sidang yang sudah secara maraton sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nabire dan sudah mendengar beberapa saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan juga saksi meringankan dari anak berhadapan dengan hukum, jaksa sudah berkesimpulan bahwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sehingga di dalam tuntutan jaksa hari ini sesuai dengan pasal 340 KUHP yang lama ini bahwa anak tersebut yang berhadapan dengan hukum dituntut dengan tuntutan 10 tahun penjara. Kalau itu dewasa itu berarti seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Sehingga karena menurut sistem peradilan anak maka maksimalnya adalah 10 tahun. Tuntutan jaksa penuntut umum ini ada terjadi pembelaan dari anak di berhadapan dengan hukum atau kuasanya sehingga sidang ditunda sampai dengan hari Rabu, nanti dilanjutkan dengan pembelaan dari anak di berhadapan dengan hukum dan juga kuasanya, dan selanjutnya nanti kita akan mendengar putusan dari majelis hakim. Kami berharap ada sesuatu yang mewujudkan di dalam proses putusan majelis hakim nanti, ya, mewujudkan dalam hal ini ada putusan yang setimpal dengan perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum, ya, karena kami juga sebagai kuasa hukum korban juga sudah menyampaikan beberapa hal sebagaimana kita ketahui sama-sama bahwa saksi ketua IKT juga sudah membeberkan adanya fakta-fakta baru yang tidak termuat di dalam berita acara penyidik dari kepolisian sampai di kejaksaan, dan yaitu ada indikasi bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap anak.
7: Sementara itu penasihat hukum anak yang berhadapan dengan hukum ABH Muhammad Fadli angkat bicara menanggapi berbagai pernyataan dan spekulasi yang berkembang terkait proses hukum kliennya, termasuk pernyataan dari penasihat hukum keluarga korban. Fadli menegaskan bahwa jaksa penuntut umum atau JPU telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dengan membuktikan pasal primer yang disangkakan, yakni pasal 459 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kendati demikian, pihak PH ABH mengingatkan agar semua pihak tidak menggiring opini atau memperkeruh suasana dengan spekulasi yang tidak berdasar fakta persidangan. Ia juga menepis tuduhan adanya tindakan kekerasan seksual yang sempat dihembuskan. Menurutnya, fakta rekonstruksi yang diperagakan secara terang benderang hanya menunjukkan tindakan mendorong, mencekik, dan membakar tanpa ada indikasi kekerasan seksual seperti yang digoreng di publik. Terkait desakan agar hukuman ABH diperberat melebihi tuntutan JPU, Fadli menegaskan bahwa tuntutan 10 tahun penjara bagi pelaku anak sudah merupakan ancaman hukuman maksimal dalam sistem peradilan anak. Ia merujuk pada jurisprudensi kasus serupa di Pengadilan Negeri Nabire pada tahun 2009 silam yang juga divonis maksimal 10 tahun.
9: Hukumannya sudah maksimal, nggak ada lagi tambah-tambah itu. Ya, sudah nggak ada lagi. 10 tahun ya 10 tahun. Saya sampaikan kepada Anda coba minta lagi pembunuhan di bulan April April Mei ya, putusannya di Pengadilan Negeri Ngabede itu pada tahun 2009 atas nama Abdul Hamid. Itu dia memang betul-betul melakukan perencanaan anak ini, ya. Dia melakukan betul-betul perencanaan sama dicekek itu, yang dia buang mayatnya di tempat sampah di sana. Itu 10 tahun. Jadi sudah nggak ada lagi hal yang mustahil. Kalau misalnya adanya kejutan, kejutan apa mau ditambah itu? Justru kalau kejutan itu berpotensi putusan ini kalau dimintakan pengujian yang jauh kepada pengadilan yang lebih tinggi itu akan berdampak negatif. Bisa dikoreksi. Kalau sudah maksimal, ya maksimal di situ, di 10 tahun. Nggak mungkin lagi ada tambah-tambah. Jadi, itu advokat, ngomonglah. Dan sesuai dengan aturan undang-undangnya, dilihat. Jangan dulu ada harapan yang menjanjikan kepada masyarakat bahwa 10 tahun ini masih bisa digas. Nggak bisa, nggak mungkin itu.
7: Sementara itu, setelah pembacaan tuntutan, persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa anak bersama kuasa hukumnya. Arnold Seldila melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, penyampaian aspirasi masyarakat di lingkungan Pengadilan Negeri Nabire pada Senin 31 Agustus 2026 mendapatkan pengamanan langsung dari Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu turun langsung ke lokasi untuk memastikan aksi berjalan tertib, aman, dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila berikut ini.
7: Pengamanan dilakukan Polres Nabire menyusul adanya penyampaian aspirasi masyarakat terkait proses hukum yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH di Pengadilan Negeri Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama personilnya memantau langsung situasi di sekitar lingkungan pengadilan. Dalam pengamanan tersebut, personel kepolisian diarahkan untuk mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kapolres menegaskan kepolisian tidak membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib serta tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Samuel Tatiratu mengatakan pengamanan tidak hanya ditujukan untuk menjaga situasi keamanan, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat dan proses hukum di Pengadilan Negeri Nabire dapat berjalan sebagaimana mestinya. Personel juga diminta tetap menjaga sikap profesional dan mengutamakan komunikasi dalam menghadapi berbagai dinamika selama penyampaian aspirasi berlangsung. Kepolisian, kata Kapolres Samuel, menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat sekaligus mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
10: Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan hari ini, baik dari kepengurusan IKT, baik dari keterwakilan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Sekda juga turut hadir, dan juga kepada semua massa simpatisan yang hari ini memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan persidangan ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Ketua Pengadilan dan juga dari Kajari. Dengan semua hal yang kita lakukan, tetap kita koordinasi, kerjasama dan kolaborasi untuk mendapatkan situasi dan keamanan yang baik dalam membeka persidangan ini.
7: Polres Nabire memastikan pengamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Nabire dilakukan secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pendekatan humanis. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga penyampaian aspirasi masyarakat tetap aman dan damai, sekaligus memastikan aktivitas di lingkungan pengadilan serta proses hukum yang sedang berlangsung tidak terganggu. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire kemarin pagi menggelar rapat paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Informasi selengkapnya disampaikan Robi Vanindi.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
11: Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Nabire sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 merupakan program kegiatan yang dirumuskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan terselenggaranya pemerintahan di Kabupaten Nabire secara berkesinambungan di berbagai aspek kehidupan. Penegasan itu dikemukakan Bupati Nabire Mesak Magai saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Nabire dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRK Nabire Senin 31 Agustus 2026. Menurutnya, untuk merealisasikan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, maka disusun kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nabire tahun 2025. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 meliputi kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah guna memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun 2025. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah tertanggal 29 Mei 2026, Kabupaten Nabire kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Bupati menegaskan bahwa bagi pemerintah Kabupaten Nabire, penghargaan tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik pada tahun-tahun berikutnya.
12: Kebijakan pengelolaan belanja daerah pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2025 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kebijakan seperti yang telah tertuang dalam APBD 2025. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Nabire yang lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh lapisan masyarakat. Telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Nabire yang Nabire aman, mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nabire, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Nabire sebagai berikut. 1. Mewujudkan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban agar kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan unggul. 3. Mengembangkan nilai tambah perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan dan wilayah andalan. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima dan profesional. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
11: Pada kesempatan itu, Mesak Magai menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kerjasama dan dukungan dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Nabire selama ini, sehingga segala keputusan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan aman. Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, serta segenap lapisan masyarakat yang secara bersama-sama dapat menciptakan iklim yang kondusif di Kabupaten Nabire sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Robi Fanindi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KP, maksud kami DP3AP2KB, Kabupaten Mimika, Yohana Anace Belandina Arwam, menyampaikan terus memperkuat komitmen dalam upaya menekan angka stunting. Penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi bagi DP3AP2KB untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan pendampingan kepada masyarakat. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
13: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Yohana Anace Belandina Arwan, mengatakan penanganan stunting membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu memberikan makanan tambahan atau bantuan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan pola hidup dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
14: Kita berupaya supaya, ya kalau zero mungkin susah ya, tapi paling tidak menekan angka stunting itu. Salah satunya ya kita harus bukan hanya pemberian makanan tambahan atau makanan bergizi yang dibutuhkan, tetapi bagaimana juga berupaya untuk memperbaiki pola kehidupan masyarakat. Karena itu, kalau alasannya karena masalah ekonomi, sekarang kalau belum terapi di pekerjaan tetap, berarti kita yang harus mengupayakan bagaimana supaya mereka ini bisa diberdayakan. Ya, mungkin yang pemanfaatan pekarangan, saya kira sudah banyak yang dilakukan pemerintah sebenarnya. Lewat Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, sekarang tinggal kembali masyarakat di lapangan.
13: Yohana juga menjelaskan persoalan ekonomi menjadi salah satu hal yang perlu dapat diperhatikan dalam penanganan stunting. Ia menilai bantuan pemerintah yang diberikan melalui sejumlah OPD harus diikuti dengan kemauan masyarakat untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Untuk itu, pendampingan petugas di lapangan dinilai sangat penting agar program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.
14: Oleh karena itu, pemahaman ini yang harus terus kita bangun kepada masyarakat. Sebenarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah ini sudah terlalu banyak. Yang dibantu masyarakat sudah terlalu banyak. Kembali lagi kepada masyarakat, seperti tadi, mau bangkit tidak? Ini bantuan-bantuan sosial ini kan sebenarnya tujuannya juga untuk itu. Tapi kalau dipakai bukan untuk sesuai yang diharapkan dari kementerian, ya kondisi ini nanti kita akan tinggal begini terus. Oleh karena itu, tadi kita diskusi untuk kolaborasi antara petugas-petugas yang ada di dinas sosial dan juga yang ada di pemberdayaan perempuan dan juga mungkin ada di OPD lain, petugas-petugas di lapangan, bagaimana mereka membangun sinergitas, membangun kolaborasi, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah itu bisa tercapai.
13: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika berharap penghargaan yang telah diraih tidak menjadi akhir dari upaya penanganan stunting, tetapi menjadi penyemangat untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan pendampingan yang lebih insentif, masyarakat diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersama-sama mendukung pemerintah menekankan angka stunting di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar Peduli Janda dan Duda di Kabupaten Nabire, Barisan Merah Putih RI Papua Tengah menyalurkan bantuan 40 paket sembako. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
15: Kepedulian terhadap warga masyarakat terus ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia, DPDB MPRI Papua Tengah, Minggu 30 Agustus 2026, di mana organisasi tersebut mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada para janda dan duda di Gereja GKI Asdim Sriwini, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Bendahara DPDB MPRI Papua Tengah, Rahayu Mistina, bersama jajaran pengurus dan anggota. Bantuan sembako diberikan sebagai bentuk kepedulian BMPRI Papua Tengah terhadap warga, khususnya para janda dan duda yang membutuhkan perhatian serta dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kunjungan tersebut, Rahayu Mistina mengatakan kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat. Menurutnya, keberadaan organisasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kelembagaan, tetapi juga harus mampu hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan para penerima sekaligus mempererat hubungan antara BMPRI Papua Tengah dengan masyarakat di Kabupaten Nabire. Selain menyerahkan bantuan, jajaran DPD BMPRI Papua Tengah juga berinteraksi langsung dengan para penerima bantuan. Suasana penuh kekeluargaan terlihat dalam kegiatan tersebut.
16: Kami atas nama DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Tengah bisa hadir di RT sini untuk memberikan bantuan sembako kepada ibu-ibu janda dan duda yang ada di GKI Betania Asdim Sriwini. Mungkin tidak seberapa sembako yang kami berikan, tetapi kami berharap ibu-ibu bisa menerima dengan hati yang gembira, bisa menikmati apa yang kami berikan dari Barisan Merah Putih. Kegiatan ini kami rutin, setiap bulan kami memberikan bantuan kepada masyarakat untuk ibu-ibu atau lansia yang membutuhkan bantuan dari kami Barisan Merah Putih.
15: Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan kegiatan sosial dan membangun kebersamaan dengan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial, memperkuat persatuan, serta menemukan semangat saling membantu di tengah masyarakat Kabupaten Nabire. Jeffrey Banjatan melaporkan.
1: Keamanan penerbangan di Bandar Udara Dau Aturure Nabire menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut menjadi salah satu poin dalam rapat Komite Keamanan Penerbangan yang digelar di Nabire. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
17: Rapat Komite Keamanan Penerbangan atau KKBU UPBU kelas 2 Dau Aturure Nabire digelar Senin 31 Agustus 2026 di Aula LPP RRI Nabire. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri, operator penerbangan, ground handling, serta berbagai stakeholder terkait keamanan penerbangan. Rapat tersebut menjadi wadah koordinasi dan penyamaan persepsi untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, membahas berbagai persoalan operasional, serta merumuskan langkah penanganan secara bersama. Kepala Bandar Udara Dau Aturure Nabire Alrido Simanjuntak mengatakan, perkembangan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah turut meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan transportasi udara yang aman dan juga selamat. Alrido juga menegaskan keamanan dan keselamatan penerbangan bukan hanya menjadi tanggung jawab UPBU atau maskapai, tetapi seluruh pihak.
18: Kita tahu sejak perkembangan daerah, ibu kota provinsi Papua Tengah berada di Nabire dengan sendirinya semakin membawa perkembangan dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi sosialisasi, juga dari segi pendidikan. Salah satu moda transportasi yang ada di Bandar Udara Nabire bertempat di Bandar Udara. Mari kita sama-sama

0: bebas dari pihak lain lain sendiri, tapi itu semua adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari masyarakat sekitar Provinsi Papua Tengah sampai ke tingkat pimpinan daerah.
1: Aldo menambahkan UPBU Nabire berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memperbaiki berbagai kendala operasional, termasuk keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Menurutnya, masukan dari seluruh pihak melalui forum KKPU diperlukan untuk memperkuat keamanan dan keselamatan penerbangan. Sementara itu, Ketua Panitia KKPU UPBU kelas 2 Doatur Nabire tahun 2026 Aris Tandibanga menjelaskan, rapat tersebut menjadi forum koordinasi bagi berbagai instansi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan.
2: Kegiatan rapat Komite Bandar Udara Nabire ini diselenggarakan sebagai wadah koordinasi, komunikasi, serta penyamaan persepsi antara seluruh unsur dan stakeholder yang memiliki peran dalam penyelenggaraan keamanan

0: berbagai instansi.
1: Panitia berharap koordinasi dan kerjasama seluruh instansi serta stakeholder semakin baik, sehingga keamanan Bandar Udara Dr. Athrul Nabire tetap terjaga dan operasional penerbangan dapat berlangsung aman, tertib, lancar, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Nabire, Papua Tengah, Novebiana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 31 Agustus tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubu Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp65.000. Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp90.000 hingga Rp95.000. Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp90.000 hingga Rp95.000. Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp90.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubu Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibubu Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibubu Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibubu Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibubu Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000, pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibubu Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibubu Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, titik api di Papua Tengah berangsur berkurang, warga Nabire diminta hentikan pembakaran lahan. Terdakwa anak dituntut 10 tahun, JPU nyatakan terbukti berencana dalam kasus pembunuhan remaja putri di Kampung Waroki. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Selasa ya, dan semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Dan pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda di Nabila Lintas pagi hingga pukul 11 nanti, tentunya dengan acara-acara yang telah kami siapkan untuk menemani pagi Anda ya. Tadi ada Pariban dari Jakarta, kali ini ada Pai featuring Swa-Swa dengan Papua dalam Cinta, spesial untuk Anda.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar, saatnya kita jelang Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda, selamat memulai aktivitas Anda dan tetap bersama kami tentunya.

tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Tiga pilar tersebut meliputi kepemudahan, pemudahan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional.

0: terdapat solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Pijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
2: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi

ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui eskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu untuk

0: pikiran kamu itu kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan karena api itu tidak hanya menyala di permukaan tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran dengan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
1: Namun tapi ini menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktif.

0: kalinya dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Sunanda melaporkan.
1: Saya tidak dapat mengubah apa yang telah pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan, menyerahkan penilaian.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan direktur pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota komite pemutus pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit, namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
1: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPEI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi, bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992,8 miliar. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
3: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan belalangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya, yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp346 miliar, subsidiar 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp646,3 miliar, subsidiar 6 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro3 RRI, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten

Secara langsung hukum lingkungan masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum

0: tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
1: Aktivitas warga itu saya kira hanya dari

digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang dalam jumlah megawatt. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Berulang melaporkan RRI Tersenggara untuk Indonesia.

0: Jogja, merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
1: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hasto Wasono Putra mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
2: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat, inisiatif berbagai dana, tujuannya untuk kita mengajar kepada masyarakat kelas bahwa perjuangan undang-undang semua itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat.
1: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Ngawang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilele dari Ikatan Keluarga Melaka NTT.
2: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar. Ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara. Harapannya kolaborasi ini bisa menghasilkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
1: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus terus dirawat dan dihidupi bersama. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan sejarah Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan telah membuktikan bahwa menjaga identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan memperkokoh keutuhan negara kesatuan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
1: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Sarawang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Bito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Bito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan bisnis lain seperti ramang-ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
2: Kita mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia berpengaruh itu tidak sebanding.
1: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Sarawang Haji Suwandi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.

0: asesmen pemilu insya Allah peningkatan pemilu di negara akan lebih signifikan itu.
1: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bati Murumbung Sarawung, Abdul Razak menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional,

0: informasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimbang dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Mangur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
2: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus. Kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus. Kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus. Dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor

kasus percobaan bunuh diri, kasus idol bullying, pornografi, judi online atau kecanduan game online, ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.

0: digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia, sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
1: Sejak digital ada yang berubah di dunia, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang secara bergabung teknologi tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan, tapi mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak tidak tersebut. Jadi tingkat kepekaan manusia tidak ada. Tapi yang membuat manusia tidak bisa dipisahkan soalannya hanya cukup dengan digital.
0: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda ya, semangat di pagi hari ini. Semangat memulai segala aktivitas Anda, semangat melakukan apapun yang Anda bisa untuk meraih hari ini tentunya ya. Dan pendengar, masih bersama saya Mega, kali ini di Opini Publik sesi kedua. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, mungkin opini Anda ataupun pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, boleh Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di 0813 5494419. Dan pendengar, tadi dalam warta berita daerah pagi telah disampaikan oleh reporter kami mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah ini memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah ini mulai berangsur berkurang, pendengar. Dan di Kabupaten Nabire sendiri, pemerintah daerah kembali dan terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat ya, agar tidak melakukan pembakaran hutan atau lahan saat membuka kebun, karena asap karhutlah ini tentunya dapat membahayakan kesehatan kita. Dan pendengar, kami meminta pandangan Anda mengenai hal ini ya, bagaimana pendapat Anda ataupun opini Anda. Silakan Anda sampaikan di 0984220074 ataupun 0813 5494419. Dan mendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini ya. Semoga segala aktivitas, semoga segala tugas-tugas yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Untuk mama-mama yang sudah berjualan ya dari tadi pagi, tentunya semangat terus mama. Semoga jualannya hari ini laris manis Tanjung Kipung. Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda, kami hadirkan lagu-lagu hiburan berikut ini. Ada Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, spesial untuk Anda.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kamu mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Untuk mama-mama yang dari tadi sudah sibuk di dapur menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarganya di hari ini, semangat selalu mama, jangan lupa sarapan ya. Jangan suami dan anak-anaknya saja ini siapkan sarapan ya, mamanya juga harus sarapan agar hari ini kondisinya lebih fit tentunya dalam menjalankan segala aktivitas dan kesibukan. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang mobile atau sedang berkendara, kami juga ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa dipakai safety beltnya ya. Dan tentunya Anda wajib untuk mematuhi segala rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik pendengar, masih di opini publik sesi kedua. Jadi untuk Anda ingin bergabung bersama kami menyampaikan laporan Anda, mungkin ada pandangan Anda ataupun ada pendapat dan opini Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, tentunya dapat Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan pendengar, di Warta Berita Daerah pagi juga telah disampaikan ya, telah dilaporkan oleh reporter kami mengenai di dakwaan pasal pembunuhan berencana ya, terdakwa anak ini dituntut 10 tahun penjara. Dan jaksa penuntut umum ini resmi telah membacakan tuntutan terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH ya, sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Nabire pada Senin 31 Agustus 2020.

SPPA, di mana jika dilakukan oleh orang dewasa, ancamannya adalah hukuman mati seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Namun meski tuntutan JPU sudah mencapai batas maksimal pendengar untuk kategori anak, ya, pihak kuasa hukum korban berharap majelis hakim ini dapat memberikan keputusan yang adil dan memberikan kejutan dalam putusannya nanti. Hal ini mengingat adanya fakta-fakta baru yang diungkapkan oleh pihak korban di persidangan, termasuk dugaan indikasi kekerasan seksual sebelum peristiwa pembunuhan ini terjadi. Dan persidangan selanjutnya ditunda hingga hari Rabu mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa anak dan kuasa hukumnya, sebelum nantinya majelis hakim akan membacakan putusan akhir. Baik pendengar, Anda dapat menyampaikan pendapat Anda mengenai hal itu ya di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-419.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan data remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta,

0: awali dengan kata tolong, dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi mah, Ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga Ade,
1: maafkan aja ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Assalamualaikum.
3: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik sesi kedua untuk edisi pagi ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini di musik dan informasi ya pendengar, kami akan share beberapa informasi untuk Anda, tentunya diiringi dengan lagu-lagu hiburan untuk kami harap dapat menambah semangat Anda dalam beraktivitas di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa dipatuhi segala rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik pendengar, tadi ada Wiyama dari Icat Blaze, kali ini Nona Jayapura menghibur Anda.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di... Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Noah dengan Khayalan Tingkat Tinggi. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menindaklanjuti instruksi langsung Bupati Nabire untuk mengontrol, merawat, dan memastikan aset atau fasilitas negara digunakan secara teratur dan bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire menertibkan seluruh armada pengangkut sampah. Kepala DLH Nabire, Arvan Nathan Palumpun, dalam keterangannya menjelaskan bahwa penertiban armada ini untuk meningkatkan kedisiplinan operasional petugas dan tentunya untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan agar lebih tepat waktu kepada masyarakat. Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart Waste yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas bagi para petugas serta memantau pergerakan armada secara real time dan tentunya untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih. Terkait kebersihan kota Nabire, DLH kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah pada tempatnya, yaitu di TPS yang telah disiapkan oleh DLH di 9 kelurahan, serta patuhi jam buang sampah, yakni pada jam 6 sore hingga malam hari, sehingga di pagi hari petugas kebersihan bisa mengevakuasi sampah ke TPA. Ujar Bapak Arvan Palumpun dalam keterangannya ya di RRI Senin 31 Agustus 2026. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Baik pendengar, masih di musik dan informasi, pukul 9 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Nasional di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya ada Adera, Lebih Indah, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, berikut ini adalah informasi layanan masyarakat untuk Anda mengenai cek kesehatan gratis atau CKG 2026 yang dipersembahkan oleh Komdigi RI.
1: Mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah, kau minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Hah, capek. Main game
6: Alpha is online.
7: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Maaf, Pak, maaf.
7: Sana cepat.
5: Iya, iya.
7: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
5: Pak, Papa.
7: Apa?
5: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
3: Semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
5: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
5: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
5: Coba kita dengar infonya di radio.
6: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
7: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu, kan?
5: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
4: Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
5: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
4: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
5: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Persatuan Tapire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia ya. Dan pendengar masih di musik dan informasi. Bupati Nabire Mesak Magai kepada awak media di Nabire menilai kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Nabire ini cukup melimpah, yang harus dikelola menjadi kekuatan pangan sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sendiri ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari sektor kelautan, perikanan, hingga perkebunan. Nah, pengelolaan yang bijak dan adil dan ramah lingkungan tentunya sangat dibutuhkan agar potensi besar ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya untuk mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola menjadi kekuatan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Mesak Magai menjelaskan ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis komoditas saja. Selain produksi padi, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan pangan lokal.

kol seperti sagu, ubi, dan singkong. Pengembangan tersebut menurutnya dapat melibatkan serta memberdayakan orang asli Papua. Dan pendengar, informasi ini ya mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi edisi pagi ini. Dan sesaat lagi nanti kita akan jelang Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro3 Jakarta. Tapi sebelumnya ada Tompi Sedari Dulu spesial untuk Anda.